0: Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Ada Fis dengan Nina, sahabat suara, menemani kita di jam 8. Saya mau menyapa dulu yang udah bergabung di TikTok kita yang lagi nonton. Ada Kayeye. Kayeye ini siapa? Bacanya apa? Ki. Ki gitu ya. request sesi potret. Oke, boleh. Ada Krola, ada Abai, ada Mai, ada Alina, dan masih banyak yang lainnya. Ada RPS juga yang udah bergabung. Terus ada Bill Sky, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih sahabat suara. Buat kamu yang mau request juga silakan bergabung. Boleh nonton radio juga di TikTok kita di @isuara.wejam. Setelah ini kita akan bergabung kembali di Ngobras.
1: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di Request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Isuara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
3: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia. Adinya harus keluar sebentar karena ada kesibukan mendadak katanya. Jadi sama saya dulu ya. Saya sendirian dulu ya. Seru kok, tenang, seru. Gak kalah seru sama berdua. Daripada kosong sama sekali kan. Sahabat suara, udah pada sarapan belum? Kalau belum, coba deh kamu mampir gitu kan di pinggir-pinggir jalan untuk beli sarapan. Terus belinya di pedagang-pedagang yang jualan atau pelaku UMKM kecil gitu. Saling-saling support di ekonomi kayak gini ya. Ada yang sarapan bubur, boleh. Nasi kuning, boleh. Apalagi, mau yang berat sekalipun, boleh. Ngomongin tentang bubur, sahabat suara, masih rame diomongin oleh masyarakat Indonesia. Kamu termasuk tipikal orang atau masuk golongan tim bubur diaduk apa enggak? Itu dia, ya. Yeah. Tim bubur diaduk atau enggak? Silakan, boleh gabung dan sertakan juga alasannya di 0811 993 3901. Kamu tim bubur, makan bubur yang diaduk apa enggak? Tulis ya di kolom komentar juga di @suara.bejam di TikTok kita, atau kamu boleh telepon kita di 0811 993 3901.

Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Raim La Ode Ikro, sahabat suara menemani kita di awal ngobras. Ada di TikTok nih ya, I am nggak tahu nih. Dia lagi dengerin radio, lagi nonton juga, menemani mama sambil nyuci, sambil workout di rumah. Sedap. Seru. Terima kasih ya. Kita masih ngebahas tentang bubur. Kamu tim bubur diaduk apa enggak? Ada Fajar Aditya. Bila bubur Jakarta, pasti diaduk. Sisanya enggak diaduk, apalagi bubur Bandung. Karena rasanya punya selera. Ya, oke. Ternyata kalau menurut Fajar Aditya, makan bubur itu tergantung jenis buburnya. Ada Aura juga bilang katanya diaduk. Diaduk. Kalau aku sih ya, aku lebih milih diaduk karena supaya berasa gitu. Kalau dipilih-pilih tuh, kalau gak diaduk, kita makan bubur Jakarta misalnya makan kacangnya dulu, makan kerupuknya dulu, makan apanya dulu, makan telurnya dulu kayak gitu. Terus ntar buburnya. Aduk aja udah, toh di dalam mulut juga kecampur. Iya kan? Enak kan kayak gitu. Ada Abai, diaduk lebih nyaman lawan terasa tuh, bener. Saya nggak tahu ya siapa yang bikin awal mula terciptanya dua kubu ini. Ada tim diaduk sama tim tidak diaduk. Itu baru bubur. Kalau gado-gado kayak apa? Ribet lagi kada tuh. Kalau ternyata gado-gado ada tim yang tidak diaduk. Aduh, gado-gado atau nasi pecel kayak apa itu? Tim kada diaduk. Bingung kada. Silakan bergabung, kamu tim diaduk apa tidak diaduk, sahabat suara, untuk makan bubur. Boleh silakan merapat saja ya di 0811 993 3901. Sekarang kita mau dengerin dulu lagu yang sangat spesial sekali, yang di request sama siapa tadi ya? Sama Ki, yang ada di TikTok di @iswara.bjm. Ada Eno featuring Ariel Semana, sesi potret.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Di Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia. Ada kakek bungsu yang gabung di WhatsApp kita. Aku suka yang gak diaduk biar bisa pilih-pilih rasa. Ih boleh, gak apa-apa banget kalau mau makan bubur tapi gak diaduk. Jadi kamu boleh pilih-pilih rasa. Ini rasa kacang, ini rasa daun sopnya, ini rasa bawang, ini rasa ayam, ini rasa telur gitu ya. Ini gak apa-apa banget, santuy mah kita. Ada Dodi. Tergantung jenis buburnya, kalau bubur tanpa kuah seperti bubur banjar enak jika tidak diaduk. Waktu makan antara subuh sampai jam 9. Buset, ada jamnya juga. Bubur Bandung berkuah kuning, minyak atau minyak lebih enak diaduk. Kecap sedikit, sambal 1 sendok. Bawang goreng dan kerupuk. Waktu makan di atas jam 9 karena pakai sambal maknyus itu. Keren. Dodi ini kayaknya penikmat bubur geris keras.

Sahabat Suara mengantarkan kita ke jam 8 hampir jam 9. Kayaknya nih Bang Dani Widiatmoko ini adalah salah satu fans Arsenal yang berbahagia banget ya, karena dia mengisi komentar kita dengan kebahagiaan setelah Arsenal memenangkan atau menjadi juara di pertandingan bola malam tadi. Katanya mulai lulus kuliah sampai punya anak 3, mulai Stadion Highbury sampai Stadion Emirates, mulai Arsene Wenger sampai Michael Arteta pelatihnya, akhirnya juara. Selamat ya para fans Arsenal, luar biasa sekali sih. Memang kalau kita sudah lama mendambakan sesuatu yang sangat kita inginkan akhirnya terwujud, itu kayak semacam pecah bisul yang sudah lawas terkurung. Keren. Semoga bisa mempertahankan gelar juaranya ya. Sebagaimana kamu bisa mempertahankan posisi kamu untuk bergabung di tim bubur diaduk atau tidak. Silakan buat yang belum sarapan, boleh sarapan dulu. Kita dengerin lagu-lagu yang keren dari koleksi Indonesia juga mancanegara. Next, Terlalu Tinggi, Juicy Lucy.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time. Quality time.
2: Iya.
3: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga. Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di

0: Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sob Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih bersama Rama di sini menemani kamu di jam 8 lewat 59 waktu Iswara. Jadi buat kamu yang sudah sarapan, terima kasih sudah memperhatikan badan kamu. Yang belum sarapan, buruan sarapan lah. Ya biasain sarapan dulu, isi dulu perutnya, baru ngopi. Ntar takutnya kalau kamu ngopi, apalagi kalau black coffee, berat, terlalu berat lambung kamu kerja kerasnya. Sarapan yang ringan-ringan dulu lah ya. Udahan dulu kita ngebahas tentang bubur diaduk atau enggaknya. Selain ini kita akan kembali ngebahas tentang dunia kesehatan. Ngebahas tentang apa? Kita bergabung kembali di Sehati setelah ini.
1: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia.
5: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.
0: Iswara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Sehati sehat bareng Iswara menemani kamu, sahabat suara di jam 9. Kita belakangan ini makin banyak orang yang ngobrolin soal GERD ya. Ada yang awalnya cuma ngerasa dada panas, terus tiba-tiba panik karena dikira kena serangan jantung. Ada juga yang bilang baru telat makan sedikit langsung tenggorokan terasa pahit, perut gak nyaman, sampai susah tidur malam. Nah, dilansir dari Mayo Clinic, GERD itu terjadi saat asam lambung naik ke kerongkongan secara berulang dan bikin iritasi. Banyak orang ternyata masih suka ketuker antara GERD dan mah. Padahal dua kondisi ini beda. Menurut ala dokter, GERD biasanya berkaitan sama melemahnya katup di bawah kerongkongan, jadi asam lambungnya gampang naik ke atas. Makanya, gejalanya sering berupa rasa panas di dada, mulut pahit, tenggorokan kayak mengganjal, bahkan kadang bikin suara jadi serak. Setelah ini kita akan bahas lebih jauh mengenai GERD dan apa sih bedanya sama mah. Tetap di Sehati, sehat bareng Iswara.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Balik lagi sahabat suara, kita di Rabu Sehati kali ini ngomongin apa sih Rabu Sehati hari ini?
1: Kita ngomongin tentang GERD.
0: Oh, GERD.
1: Iya, GERD. Tahu ya, you know gak GERD?
0: GERD. I don't know GERD. GERD. Huh? Who? Who GERD?
1: GERD.
0: Who?
1: GERD not who.
0: But
1: how?
0: Oh, how?
1: How the people is connected GERD.
0: GERD attack people.
1: Bah, iya.
0: Iya.
1: Jadi sahabat suara ngomongin tentang GERD ya, banyak orang langsung kepikiran, oh, asam lambung naik. Padahal gejalanya tuh bisa macam-macam banget. Salah satu gejala paling umum adalah rasa panas dan terbakar di dada.
0: Waduh.
1: Itu antara GERD atau kamu emosi.
0: Pasmaran tuh.
1: Bah.
0: GERD.
1: Biasanya muncul setelah makan, terutama kalau makan langsung tiduran, sesuap guring.
0: Tapi ngantuk banget, Bang. Apalagi ke makan lalapan sama lima kuit loh, Ram.
1: Ngantuk banget.
0: Tuh
1: mulah ngantuk banget bujuran nah. Lalapan,
0: iya.
1: Campur lima kuit,
0: iya, Ram.
1: Efeknya mulah guring.
0: Iya.
1: Asal ikam tahu, bujuran nah. Apalagi kalau kecambah apa tuh yang putih tuh kol,
0: iya.
1: Ditaruh di sudut piring sisi kiri. Makin mengantuk buyuran.
0: Spesifik
1: banar itu.
0: Jadi GERD nih sahabat suara ya. Bahkan
1: iya.
0: GERD gak selalu bikin sakit perut loh ternyata.
1: Mm-mm.
0: Ada juga yang malah lebih sering batuk, suara
1: bener.
0: Serak, gampang sendawa atau napas terasa gak nyaman. Nah bahkan yang suara hilang-hilang tuh ya.
1: Suara hilang-hilang tuh bisa jadi
0: GERD ternyata
1: karena tenggorokan sakit.
0: Terbakar terus.
1: Bener. Ya kan? Jadi naiknya asam lambung sampai ke kerongkongan ini bisa memicu iritasi yang bikin tenggorokan terasa aneh dan napas jadi bau. Jodang tuh makanya muntung bau lambung.
0: Nah itu bisa karena GERD-nya.
1: GERD.
0: Gitu sahabat suara ya. Sudah makan belum pagi
1: belum.
0: Ini? Sama. Ciri-ciri GERD dua-dua.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: di mana kita Ram hari ini Ram?
1: Di mana kita hendak tuh?
0: Di Rabu Sehatiin lah.
1: Boleh Gin.
0: Kita di Rabu Sehati kali ini sahabat suara ngomongin tentang GERD. Eh, cuaca kayak gini ya? Mau mau hujan ya? Aku sedih nih kalau mau hujan kayak gini. Tukang pagi ya kan di rumah aku tuh banyak ada beberapa tukang kan. Di komplek di sederet aku tuh nah misalnya hujan bingung sebuahnya tuh
2: kemana bertaduhnya
0: lawan karena kau begawi.
2: Oh iya,
0: iya kan tertunda lagi.
2: Betul
0: itu yang kasihan.
2: Tetangga aku lagi rame nih bangun-bangun rumah nih.

0: muka belakang.
1: Ish. Melihat kami sama melihat kami.
0: Muka iya, kak samping iya, oma aja koraminya.
1: Iya.
0: Karuh banyu dapatnya.
1: Kasian bener lah. Makan dia lah nyarinya hidup.
0: Aku hanya menambak jokoh nih, karuh banyu
1: badung. Iya, melihat kami bang. Rama sudah berenop pai aja. Mana aja? Tuh pak aja. Wih, kita berenop juga aja.
0: Bah.
1: Melihat sama, bang berenop.
0: Kayak itu aku bungkus jajannya kalau sebab pada renov.
1: Jadi dapat suara banyak kebiasaan dari kita nih sehari-hari ternyata membuka undangan terbuka untuk GERD KAMBUH.
0: Wah doh, membuka undangan terbuka.
1: Iya.
0: Jadi posisi tiduran setelah makan ini ternyata bisa bikin asam lambung lebih gampang sudah naik ke kerongkongan ya.
1: Tadi sudah
0: belum ini?
1: Iya
0: kan. Kantok tiga tuh.
1: Bahkan dilansir dari health, beberapa hal juga makanan minuman seperti kopi, makanan berlemak, alkohol, dan makanan pedas bisa memicu naiknya asam lambung, sahabat suara. Stres apalagi nih, itu memperburuk. Saat stres, pola makan biasanya ikut berantakan. Tidur kurang, makan gak teratur, konsumsi kopi yang berlebihan, serta numpuk jadi satu.
0: Betul.
1: Stres, minum kopi terus, makannya makan mie instan, begadang.
0: Selesai dah tuh.
1: Selesai dah tuh.
0: Happy day dapatnya.
1: Bingung itu sudah beratan dokter.
0: Kayaknya masalahnya ini ada di ikam.
1: Iya. Cukup di ikam kan mundur jekin dulu dah. Jarnya lah pasien yang lain jekin dah.
0: Ikam masuk antrian tekin lagi.
1: Dok, apa obatnya dok? Obatnya. Obatnya.
0: Ini obatnya adalah bujikir.
1: Jangan lapas nah ruas tangan jari itu jangan sampai lapas ya Sidin.
0: Jangan lapas kamu itu ruas tangan.
1: Iya, ikuti aja dulu lah.
0: Kurang ruas tangan ikam kita tahu.

0: Sahamnya Suara Marga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.
3: Choco Drink, my mood booster.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
6: Loon, where elegance begins.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin, masih di suara-suara warga Indonesia. Udah dulu kita ngebahas tentang GERD-nya ya.
1: GERD-nya sahabat suara, jangan pelihara GERD ya.
0: Jangan. Kalau untuk melihara tuh ayam, kambing, itik itu menghasilkan apa? Kan jadi hasil.
1: Nah, itu dia sahabat suara, makan dulu dah.
0: Ih.
1: Kayaknya aja dulu yang lain diurus.
0: Ih.
1: Dunia juga yang lain.
0: Nah, makan jangan dulu. Jangan stres-stres.
1: Iya.
0: Pikirkan yang dihadapnya dulu.
1: Sama aja berarti stres. Yang dihadapnya malah stres. Oke, sahabat suara, sekian dulu untuk Rabu Sehatinya. Setelah kita lanjut lagi dikirim salam.
2: Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
0: Di Suara Banjarmasin, masih di suara seru suara warga Indonesia. Halo warga, jam 10.
1: Jam 10 pagi sahabat suara, Adi dan juga Rama.
0: Iya, warga-wargi jam 10 mari merapat. Karena kita buka dikirim salam di 0811-9933-901.
1: Sahabat suara, ada yang aktif nggak sih main trip sahabat suara?
0: Saya aktif banget.
1: Iya.
0: Seru ya. Seru kan.
1: Trip seru.
0: Ternyata lebih seru daripada X.
1: X tuh dulu kayak gitu katanya.
0: Awal-awalnya.
1: Tapi sekarang semoga terus kayak gitu terus lah ya.
0: Tapi semenjak banyak yang jualan kayak semacam tebungul itu kalau baca kertasnya.
1: Tebungulnya
0: membuka satu topik bla bla bla segala. Wah, menarik dan dibaca nih diupati ya, sampai.
1: Dia harus ngambil engine sih.
0: Sampai 1 2 3 utas kan? Utas kelimanya
1: ya. Link ya.
0: Link Shopee.
1: Iya, affiliate.
0: Iya.
1: Iya benar. Harus kayak gitu Rama, kamu juga deh jualan-jualan kayak gitu menurutku.
0: Iya, affiliate Shopee. Aku udah kata istriku, loh. Diam-diam.
1: Iya, tapi daftarnya gampang.

0: kamu gak harus beli kan.
1: Kita gak beli Samsung.
0: Beda jadi kan sama affiliate TikTok kan.
1: Beda. Kalau aku kirim link ke kamu, kamu check out apa yang aku link itu kan, aku dapat komisi.
0: Oh gitu.
1: Iya, bayangin misalnya ada yang lihat tweet itu kan, tweet lagi ramai, ada 1000 orang lihat link itu. Bisa jadi 50 aja ngeklik, dapat berapa? 3000. Iya, di rumah. Ngapain? Iya. Cobain dah Sobat Suara ya. Zaman sekarang jangan mau jualan Sobat Suara.
0: Iya benar, apa aja dah kamu demi ketahanan
1: pangan
0: pribadi.
1: Iya betul. Iya itu Sobat Suara ya, sambil kirim salam dulu di 0811 993 3901.

0: Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia. Ini Komdigi sedang menggodok regulasi baru yang akan mewajibkan setiap pengguna media sosial untuk mencantumkan nomor telepon seluler saat melakukan registrasi akun.
1: Jadi langkah ini kenapa sebut suara untuk mencegah penyebaran konten negatif di ruang cyber. Saat ini pencantuman nomor ponsel saat membuat akun media sosial memang masih bersifat opsional aja. Komdigi juga menilai transparansi identitas sangat diperlukan agar setiap pengguna bisa bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka unggah.
0: Jadi selain kewajiban nomor handphone, pemerintah juga berencana memperkuat sistem identitas digital yang terverifikasi.
1: Makan di kita bismillah.
0: Iya. Melalui penyelenggara spesifik.
1: Ya. Nah itu dia sahabat suara. Paham aja loh. Sertifikat
0: elektronik.
1: Paham aja sahabat suara lah ya.
0: Paham ya. Muntung masih camu nah belum tersuap apa-apa lagi.
1: Pokoknya ada aturan dah dari Komdigi.
0: Iya. Nomor HP dibuat.
1: Sampai dibuat dah tuntung. Usah mengalih-alih lagi dah.
0: Demi kenyamanan bersama.
1: Iya agar kamu aman.
0: Iya.
1: Pemerintah aman.
0: Iya. Pemerintah aman.
1: Nah itu. Nah,

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi ada kebiasaan orang tua nih untuk mengunggah foto dan aktivitas anak di media sosial atau yang disebut dengan Sharon Thing.
1: Wah,
0: dinilai berisiko bagi privasi digital anak.
1: Betul. Sharon Thing ini adalah salah satu kegiatan yang

0: orang tuanya untuk mengabadikan momen anak-anaknya, masa tumbuh kembangnya.
1: Betul.
0: Kemudian bagaimana cara lingkungannya bekerja seperti itu. Bagus sih.
1: Apalagi akun sosial media kan nama masih banyak banget ya, nama yang sama pasti ya.
0: Betul.
1: Paling enggak dibuatin lah dulu lah ya.
0: Iya.
1: Itu kan aku buatin.
0: Betul sudah.
1: Iya.
0: Tapi belum aktif.
1: Nanti
0: ya,
1: pakai aja kataku. Tapi enggak privasi aja akunnya gitu. Tapi ada kan yang dari kecil udah dibuatin followersnya banyak gede.
0: Betul.
1: Jadi anakku pas udah gede jadi influencer langsung.
0: Wuh, keren.
1: Kayak gitu kan, tapi kan
0: gedenya di endorse.
1: Iya, gitu. Contohnya mungkin Rapatar kali ya.
0: Iya. Hidup dari emang itu pada keluar biaya lalu bisa.
1: Iya kan, udah gede dapat duit lah.
0: Mau deh.
1: Apanya yang mau? Ikam jadi bayi pulang.
0: Yang di endorse. Jadi bayi.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
3: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
2: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
4: Eh, kamu udah kepikiran kuliah belum sih?
5: Udah dong, lagi ngincer kampus yang gak cuma teori, tapi juga praktek.
4: Nah sama, aku lagi lirik Universitas Ciputra, Jakarta.
5: Oh iya, emang apa aja sih keunggulannya?
4: Banyak banget, mulai dari akreditasi unggul, fasilitas super modern, sampai 2 dari 3 alumninya sudah memiliki bisnis sendiri sebelum lulus. Belum lagi nih, sistem belajarnya sudah pakai real business project, jadi langsung terjun ke dunia industri. UC juga punya jejaring internasional Ciputra Group. Plus, kampusnya sudah berbasis AI dan sudah bekerja sama dengan Apple Academy yang ada di Tamrin 9 Autograph Tower.
5: Fiksi ini. Terus daftarnya kapan?
4: Nah, sekarang sudah dibuka pendaftaran angkatan 2026 dan 2027. Info lengkap di jakarta.ciputra.ac.id. Info lebih lanjut, follow Instagram at @uc_jakarta. Alamat Puri Kembangan, Jakarta Barat. Mulai perjalanan kuliahmu di Universitas Ciputra.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Halo Sobat Suara, yuk datang dan ramaikan Benua Kristival 2026 di Gedung X Kantor Gubernur Kalsel, kawasan Siring 0 km Banjarmasin. Dari pagi, acara dibuka dengan fun run dan fun walk, lanjut workout bareng yang pastinya bikin semangat. Buat yang punya bakat seni, jangan lewatkan lomba tari kreasi Kalsel dan fashion show kreasi Sasirangan. Suka musik? Ada juga lomba band tradisional kontemporer. Saatnya tunjukkan irama terbaikmu dan jadi yang paling pecah di Panggung Benua Kristival. Sore harinya, keseruan masih lanjut. Ada lomba permainan tradisional, fun jumba, sampai festival kuliner lokal. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang datang ke festival paling meriah di Kalimantan Selatan. Info dan pendaftaran, kunjungi benuakristival.id atau hubungi 0823-5350-8669. Untuk update lengkap, follow Instagram @bank_indonesia_kalsel. Benua Kristival 2026 tanggal 23 sampai 24 Mei di Siring 0 km Banjarmasin. Acara ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu Sahabat Suara.
1: Ya, ya istirahat dulu ya.
0: Besok hari Kamis Sahabat Suara.
1: Betul sekali, kita minggu depan udah ada Lebaran Saudara.
0: Iya betul sekali. Kamu kurban gak tahun ini Sahabat Suara?
2: Aku kurban perasaan aja.
0: Mundur.
1: Dari jok sekadar rabit sampai jok serabit nggak kayak itu
0: iya,
1: aja.
0: Iya.
2: Aku anu ada wani keluar rumah.
0: Kenapa?
2: Sebeli urang.
0: Ya, ikam tampung as dulu. Ikam tampung as ya. Yang
1: mundur,
0: lain mundur lagi.
1: Ada,
0: yang lain pulang joknya lah. Lain
1: pulang, hanya hanyar pulang.
0: Iya, hanyar. Oke, Sahabat Suara, terima kasih udah dengerin kita. Selamat beraktivitas di hari Rabu ini dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
3: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
7: 10 lagu baru Iswara.
8: Suara warga Indonesia.
7: Ini dia 10 lagu baru Iswara.
8: Suara warga Indonesia.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara. Kali ini kita sudah di 10 lagu baru Iswara, tentunya bersama saya Adi Febrian. Kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia.
9: Aku ingin kau bahagia.
0: Dibuka oleh Dere dengan Nirwana. Jadi berkisah tentang keinginan seseorang agar orang-orang yang ia kasihi dan menerima dia apa adanya bisa bahagia selalu. Nirwana

Lagu kedua ada Hifnu, Selepas Kau Pergi. Jadi sahabat suara, lagu ini lagu lawas ya, dari La Luna, dibawakan ulang oleh Hifnu, yang bermakna tentang kesedihan sahabat suara. Selepas Kau Pergi di lagu kedua.

0: Di lagu keempat ada Andin, Jatuh Pelan. Andin ini sahabat suara ya, bisa dibilang udah nyiapin album terbaru juga. Dan lagu ini mengusung warna musik yang intimate tentang sehangatnya hubungan sahabat suara. Jatuh Pelan di lagu keempat. Di lagu kelima ada Sal Priadi, Kepala, Pundak, Kerja Lagi. Lagu ini menggambarkan kondisi fisik manusia yang terus dipaksa bekerja tanpa henti. Ini dia Sal Priadi di lagu kelima. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara. Langsung kita dengarkan dulu fullnya, dibuka oleh Dere dengan Nirwana.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Di lagu ketujuh ada Keljo, Kubuka Pintu, bercerita tentang seseorang yang merindukan kehadiran orang yang dicintainya. Dan ini dia juga Keljo untuk menyiapkan album selanjutnya. Kubuka Pintu di lagu ketujuh. Di lagu ke-8 ada Sheryl Sinavia Sendiri, di mana menggambarkan kondisi mental seseorang, sahabat suara.

Dragon 9 ada Ceylon 7 sederhana. Jadi Ceylon 7 mencoba menggambarkan bagaimana manusia sering kali sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sederhana.

0: 90 ada Rizwan Padilla, RN Boys dan juga Mahal Ini Seketika. Jadi lagu ini tentang kasmaran, sahabat suara ya. Dimana perasaan itu gak bisa langsung seketika, tapi pelan-pelan, sahabat suara. Dan ada momennya tuh kita klik sama seseorang seketika di lagu 10. Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Saya ngucapin terima kasih banyak buat kamu. Selamat beraktivitas, semoga berkah kegiatannya. Dan ini dia Salma Salsabil Hacu di lagu ke-6.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat!

sudah mendengarkan melalui 9 kota, melalui streaming di iswaranetwork.com/streaming dan juga di live TikTok at iswara.network. Hello, hello, selamat pagi. Boleh cerita juga dong.

0: kalau belum nyampe, masih di mobil, ditemani dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada Fiera dengan Seandainya, siap dimainkan setelah Raisa dan juga Barsena Bestani dengan Awal Kisah Selamanya. Sampai jam 2 siang, saya Dodo harap menemani kamu di
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, tapi boleh dong disisipin informasi, apalagi buat sahabat suara yang saat ini lagi kencang-kencangnya untuk berinvestasi demi menjaga inflasi, yaitu untuk mengalokasikan rupiahnya ke apa namanya nih, emas ya. Ini CNN Indonesia banyak banget iklannya sih, asyik kan mau baca. Jadi ketahuan kebetannya ya. Jadi kabarnya sahabat suara, harga emas antam hari ini turun 24.000 ke 2.765 juta. Gimana sih bacanya? 2.765.000 rupiah. Sebentar, aku bacanya gimana? Ini headline-nya si CNN Indonesia ngetiknya gimana sih? Harga emas antam hari ini turun 24.000 ke 2.765.000 rupiah per gram gitu ya. Tolong ya untuk yang nulis CNN ya. Udah baca numpang.

0: kami.
1: Nyanyikan sahabat suara bersama Bernadia dengan Rabun Jauh. Dodo Harahap masih menunggu 0816 114 1014. Ditunggu ya.

0: Kemudian menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. 10 lagu kerennya udah selesai. Nanti di jam 12 lanjut lagi. Jam 1 siang ngobrol bareng musisi di Indoakustik. Pastikan tetap di Suara Sahabat Suara. Dodo harap masih bersama kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Sahabat Suara, pulang kerja atau kuliah tuh enaknya sekalian recharge ya. Daripada langsung pulang, mending mampir ke mall dulu. Kenapa? Karena datang aja langsung ke Kia Experience Week, di mana kamu bisa langsung lihat dan test drive mobil-mobil unggulan Kia. Ada di all new Kia Carens, cocok banget buat keluarga yang butuh kenyamanan ekstra. Dan the new Kia Sonet, SUV compact yang stylish buat aktivitas harian. Sekarang makin worth it karena Kia punya harga baru. Kia Carens mulai 299 juta dan Kia Sonet mulai 263 juta. Plus Kia Total Care, garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance. Jangan sampai kelewatan, dari tanggal 18 sampai 24 Mei di Summarecon Mall Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, dan Peak Avenue. Lanjut tanggal 25 sampai 31 Mei di Gandaria City. Siapa tahu pulangnya malah bawa mobil baru. Info lengkap, follow dan cek Instagram @kia.idn.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kalau lagi di jalan, selain dengerin radio, biasanya tuh sahabat suara pasti ada yang buka handphone, pasang earphone sambil nonton sebuah adegan yang dimana ada CEO yang menyamar menjadi seorang pegawai atau mungkin support office yang ternyata dia memiliki dana atau juga jabatan yang besar di perusahaan itu. Dracin atau drama China. Ternyata sahabat suara, ini saya ambil dari kompas.com, ada 470 drama China yang dibuat AI setiap hari. Salah satunya mungkin sahabat suara familiar dengan judul Dracin, yaitu serial Carrying the Dragon King's Baby, yang memang ini bisa disaksikan di aplikasi seperti Drama Wave dan juga Real Short ya. Tapi memang ada visual yang ganjil dari cuplikan di Carrying the Dragon King's Baby ini, terasa seperti persilangan antara sebuah film dan adegan cutscene di dalam video game. Ini adalah wajah baru industri hiburan drama pendek China atau Dracin yang sekarang ini sepenuhnya dikendalikan oleh mesin AI. Dan industri drama China ini sudah menjadi fenomena raksasa sejak pertama kali meledak pada tahun 2018. Durasinya singkat sahabat suara, rata-rata tuh cuma 1-2 menit. Jadi sebagai penonton bisa menyelesaikan satu season hanya dalam waktu 30 menit hingga 1 jam. Jadi memang ini bisa dibilang sinetron mikro. Wis ya, dan tren ini semakin kuat banget dibombardir iklan di platform seperti TikTok, Instagram dan Facebook yang sukses mengajak penonton baru. Dan memang pada 2024 nilai pasar Dracin dilaporkan mencapai $6.9 miliar Amerika Serikat. Wow, bahkan menembus dan melampaui pendapatan film layar lebar tahunan negara tersebut untuk pertama kalinya. Satu doang nih, harus bersahabat dengan AI. Coba dicek ya sahabat suara ya, kalau udah ngomongin AI itu para pemainnya jari jemarinya ada 5 pada 4 tuh, coba cek.
1: Iswara, suara warga Indonesia,
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksa. Arsenal akhirnya menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 setelah penantian 22 tahun. Kepastian gelar diraih usai Manchester City hanya bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth, sehingga Arsenal unggul

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan siap-siap masuk ke putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang bisa kamu dengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Dan hai yang masih tune in di live TikToknya Isuara @isuara.network. Amanda.

kasih kendor, ya enggak? Yang ini kita mainin dulu, Rio Klepi dengan Bunga Abadi. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia, bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming.

setelah pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Azik. Sikat sahabat suara ya, hanya di suara-suara warga Indonesia.

0: Senandung Asmara dari Anet menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 1 siang langsung switch ke Indokustik, ngobrol sama musisi Faith. Kita ngobrolin karyanya. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Siapa bilang belajar integritas harus serius? Yuk mulai dari nonton film bareng di Akfest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini gak cuma ngajak kamu nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. Akfest Movie Day hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu ikut bersuara. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film, mulai dari ide cerita, film pendek, pelajar, hingga kategori kementerian dan lembaga, dengan kesempatan profesional. Hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Akfest Movie Day 2026 dari lensa integritas terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu? Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen ini lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu, mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke nomor iSuara lagu yang kamu request, ceritain juga kenapa kamu milih lagu tersebut. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill Vandis dan juga Reza Bima untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu tersebut. Biar diputerin, terus kita nostalgia bareng deh. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza. Cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala jala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
4: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
3: Nemu aja lagi sebelah.
5: Sandi apa yang sakit hati?
3: Apa?
5: Sandi warna cinta.
3: Jauh.
5: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
4: Apa tuh? Apa?
5: Sandi tar gue samper.
3: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
5: Iya.
3: Sandi.
5: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca WhatsApp ya, berat badan. Hai Des, selamat pagi.
3: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
5: Mantap.
3: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
5: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
3: iya.
5: Setiap hari.
3: Setiap hari. Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
4: Uci,
3: makasih.
4: Ini tadi ada des dulu tuh.
5: Fokus.
4: Sandi nanti lagi.
3: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di iSuara.
7: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang, saatnya Indokustik, kali ini bersama musisi Faith yang bakal bercerita tentang single terbarunya. Kita tungguin ya, ceritanya apa, tentang apa ya. Yang pasti sahabat suara bisa cek juga live TikToknya di isuara.network nanti ya. Saya habis makan soalnya. Jadi jeda dulu. Kan jatuhnya nanti malah kena ini ya, kena apa namanya, kena ban ya sama TikTok ya. So ya, setelah Raisa dengan Serba Salah.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia di Indokustik jam 1 lewat 4 menit waktu Indonesia bagian Barat barengan sama Dodo Harahap. Dan tadi sudah saya sounding juga, saya tease juga musisi yang bakal ngobrol di Indokustik kali ini ada Faith.
1: Halo.
0: Hi, are you okay?
1: I am okay.
0: Okay, ya. Di okay-okay ini sebagai musisi ya, apapun itu ya, badai kayak pagi-pagi.
1: Betul. Maafkan ya.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Suaranya
0: dong ya.
1: Suaranya hilang-hilang sedikit ya.
0: Hilang-hilang sedikit ya, karena yang mengikuti cuaca.
1: Sebenarnya sih
0: gak enak banget, tau-tau langsung flu, demam banyak.
1: Iya lagi.
0: Aku
1: bener.
0: Baru sembuh.
1: Oh iya, gantian ya. Ganti. Gitu. Ada shiftnya ya.
0: Ada shiftnya. Faith, kali ini hadir akan memperkenalkan single terbaru yang baru dirilis, yaitu Kita Apa.
1: Yes.
0: Aku udah sempat dengerin.
1: Yes.
0: Beatnya gitu ya, steady ya.
1: Iya. Aduh. Betul.
0: Terus lagu ini tuh mengangkat cerita yang relate banget sama sahabat suara, tentang hubungan yang dekat tapi belum punya kejelasan.
1: Iya.
0: Apa bahasa zaman sekarangnya, Goy? Yang friendzone gitu? Ayo dong, lo punya pacar.
1: Ayo.
2: Makanya kan udah jelas.
0: Oh, bagus.
1: Oh,
0: udah jelas, bagus. Pintar.
1: HTS,
0: udah
1: HTS.
0: Kamu masih pakai kata HTS?
1: Emang?
0: Ada yang terbaru lagi.
1: Apa tuh?
0: HTS, hubungan tanpa friendzone. Apa sih?
1: Hubungan
0: HTS, hubungan tanpa status.
1: Iya.
0: Satu lagi, ada lagi yang terbaru.
1: Apa, FWB?
0: Itu terlalu ini ya.
1: Oh, terlalu ini ya, bukan
0: terlalu,
1: ya.
0: Terlalu benefit ya.
1: Apa ya?
0: Nanti kita pikirin
1: situationship.
0: Ya.
1: Situationship.
0: Itu dia, situationship. Astagfirullah. Iya, situationship.
1: Astaga, iya.
0: Situ, mirip ya, situationship ya berarti ya.
1: Iya,
0: dengan yang cerita kamu di lagu.
1: Itu sebenarnya lebih
0: apa?
1: Bahasa Inggrisnya aja sih. Jadi HTS. Bahasa Inggrisnya HTS.
0: Agak aneh, relationship jadi situationship. Tergantung
1: iya.
0: Situasinya.
1: Iya, betul.
0: Halo, Faith.
1: Halo,
0: selamat datang di Iswara. AC-nya yes. Kekencengan gak?
1: Enggak, aman-aman.
0: Iya, karena cuma buat mesin, jadi gak bisa diturunin. Oh. Bukan buat kita.
1: Wow.
0: Faith, aku mau kamu untuk ngajak sahabat suara kenalan lebih dekat lagi. Ini mungkin ada yang ke-skip. Kamu itu... backgroundnya sebelum akhirnya ngeluarin single tuh dulu perjalanannya gimana?
1: Okay.
0: Coba, kamu tuh Faith di luar dunia musik tuh seperti apa sih? Siapa sih sebenarnya kamu?
1: Oke, hai sahabat suara, aku Faith Christabel. Aku dulu dari ajang The Voice Kids Indonesia.
0: Oh, masih inget
1: ya? Aku first runner up, itu tahun 2021.
0: Oh, iya. Gak lama-lama banget lah.
1: Iya, udah 5 tahun yang lalu.
0: 5 tahun tapi sekarang tuh udah kayak nyala lagi tuh kayak wow.
1: Yes, betul.
0: Tapi dari 2021 itu sempet gak ngapa-ngapain di industri musik atau tetep?
1: Tetep sih, jadi waktu itu tuh menang kan tahun 2021, terus 2022 aku rilis single.
0: Oh, gak lama ya?
1: Iya, okay. Gak lama sih, terus habis itu udah deh rilis single dari tahun 2022.
0: Berarti gak sempet vakum kayak, aduh mau ngapain ya, udah jebol.
1: Enggak sih, untungnya enggak.
0: Wow.
1: Yes.
0: Dari kecil memang sudah dekat sama dunia musik atau justru awalnya punya cita-cita lain seperti akademisinya kamu pengen kamu lanjutin?
1: Dari dulu sebenarnya seputar musik tetap, cuma waktu itu cita-citanya itu pingin jadi pemain piano klasikal.
0: Kelihatan?
1: Atau enggak? Kelihatan ya?
0: Kelihatan.
1: Atau enggak violinis, pemain biola?
0: Bahkan gue sama semua lagi.
1: Dia serius?
0: Antara tiga, pianis.
1: Biola ya?
0: Biola sama harpa aku kira.
1: Ih, dulu aku juga hampir belajar harpa tau kak. Sumpah, tapi
0: karena dia tinggalnya di Karawaci.
1: Lah betul.
0: Emang iya loh, temen aku ada yang dia ngajar di Uang Papa Habis ya si kampus itu.
1: Oh wow, iya.
0: Dia itu, kenapa lo ngambil itu di sana? Ya gue pengen di sana kan banyak warganya yang pasti butuh jasa gue. Iya kan?
1: Betul lagi, benar kan? Banget lagi.
0: Nah gitu, jadi emang wow, seru ya belajar musik. Akhirnya sekarang kesampaiannya jadi nyanyi gitu.
1: Iya, jujur ada banting setir sedikit.
0: Loh,
1: tapi
0: kok?
1: Ya minimal masih di industri yang sama lah di
0: okay.
1: Musik gitu.
0: Kamu kuliah ambil jurusan apa?
1: Aku kuliah branding.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Branding itu bisa dibilang advertising gitu bukan? Marketing.
1: Ada advertisingnya tapi branding itu ibunya marketing.
0: Iya.
1: Iya. Yeah. Oh. Jadi sebelum marketing ada branding dulu gitu.
0: Ada sekarang jurusan branding ya?
1: Ada.
0: Aku advertising.
1: Ini baru satu kayaknya di Indo, di Prasmul asli.
0: Oh, pantas.
1: Yes.
0: Baru satu branding.
1: Iya, yeah, branding.
0: Hey, para mentor-mentor personal branding nih ada orang langsung nih, udah certified nih ya.
1: Waduh, tapi aku lebih ke bisnis brandingnya untuk corporate gitu.
0: Oh.
1: Kalau personal branding itu ada kayak mata kuliah elektif. Tambahan gitu sih.
0: Jadinya mata kuliah lagi.
1: Iya, itu jadi mata kuliah.
0: Anak
1: iya,
0: ya.
1: Jadi anaknya.
0: Lengkap berarti kamu ya.
1: Betul.
0: Branding. Wah, seru nih ntar ngobrol balik lagu.
1: Yes.
0: Apa sih yang kamu dapetin dari branding itu? Kalau sekarang kita bahas
1: pasti.
0: Si Kita Apa ini ya.
1: Yes.
0: Banyak yang mengenal kamu julukannya Perfect Pitch.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kamu sekali Gak ada goyang-goyangnya gitu, gak pakai autotune ya?
1: Oh iya, tetap pake.
0: Oh iya?
1: Rekaman dipakein sedikit katanya.
0: Karena emang hal itu, iya gue percaya.
1: Lebih mempermudah aja sih sebenarnya.
0: Iya, percaya-percaya. Karena emang harus rapi ya kalau rekaman itu ya. Oh wow. Terus waktu masih kecil, lagu atau penyanyi siapa sih yang paling sering kamu dengerin sampai jadi inspirasi kayak gue harus tidy, harus rapi nyanyinya, harus skill gue tuh harus dor gitu.
1: Dulu aku panutan pertama aku tuh Ariana Grande. Habis itu baru aku bergeser ke Tori Kelly.
0: Oke.
1: Iya, jadi emang itu dulunya khasnya dengan riff and run semua.
0: Oke. Bagaimana perasaan kamu kita ngomongin soal Ariana Grande? Dari awalnya dia nyanyi sampai kira main musikal.
1: Iya.
0: Apa perasaan kamu?
1: Oh my god.
0: Shiftingnya langsung berubah gitu.
1: Sumpah aku jujur ketika ngeliat Ariana Grande main Wicked itu ya, aku jadi pingin juga Kak main musikal, tapi kayak
0: kamu kan udah kurus, dia kan harus ngurunin berat badan banyak gitu.
1: Iya lagi, tapi kayak aku masalahnya kayaknya gue gak sanggup deh. Gak sanggup gue nyanyi sambil lari-lari lah, sambil nari-nari.
0: Belum lagi
1: ngafalin,
0: ya?
1: Iya, belum lagi ngafalin skrip kan. Aduh, gak sanggup kayaknya. Jujur.
0: Tapi
1: jujur
0: pernah banget audisi musikal?
1: Enggak pernah.
0: Emang gak mau nyoba ya?
1: Iya, gak mau deh.
0: Ya, kayaknya.
1: Iya, kayaknya udah overwhelming duluan gitu.
0: Susah itu nari lagi
1: iya,
0: ya.
1: Iya, nari,
0: blocking,
1: ngafalin. Iya, betul. Ah, bagaimana?
0: Setahun lagi produksiannya.
1: Iya, ya ampun.
0: Kan kita enggak bisa nyambi yang lain ya.
1: Iya, enggak bisa kuliah aku. Gimana kuliah aku dong? Masa cuti.
0: Masih jalan berarti kuliah
1: masih,
0: branding
1: masih.
0: Ini.
1: Masih.
0: Berapa semester lagi juga perkiraan?
1: Aku tahun ini masuk semester 7.
0: Oh, wow.
1: Aku baru kelar UAS kemarin semester 6.
0: Oh, wow. Oke. Okay. Masih kuliah.
1: Yep.
0: Terus juga ngeluarin single yang judulnya adalah Kita Apa. Gimana rasanya akhirnya lagu ini finally rilis? Ada perasaan overthinking kah? Pede, excited mau ngeluarin yang strategi-strategi branding yang lain demi si Kita Apa ini dapat di top of mind-nya sahabat suara, gimana?
1: Perasaannya pasti happy, excited juga karena menurut aku dibanding single-single yang sebelumnya, ini jauh lebih easy listening. Jadi kayak mungkin telinga-telinganya orang Indonesia nih masih lebih bisa menikmati lah kali ini single aku yang ini. Karena sebelum-sebelumnya pada bilang, aku juga dapat masukan kan dari followersku, dari pendengar-pendengarku. Dan aku ngomong, lagunya enak banget Kak, tapi kita susah nge-covernya. Terus aku kayak, oh oke. Okay. Jadi kayak mungkin kali ini aku lebih ke rada ballad-balladin, kayak kesukaannya anak orang Indo kan sukanya ballad ya, lagu sedih gitu. Jadi kayak ini aku ballad juga tapi masih ada sentuhan R&B-nya juga gitu.
0: Emang sebelumnya R&B itu ada apa? Soul-nya yang lebih kuatkah atau rap-nya atau gimana?
1: Aku waktu yang single sebelum ini
0: sampai dibilang susah ngikutinnya.
1: Karena musiknya tergolong ribet juga sih. Setelah aku kulik juga, oh ternyata emang ribet sih apa
0: teknis
1: musiknya.
0: Teknis banget kamu.
1: Iya teknis. Terus juga iya nyanyinya juga banyak jebakan-jebakannya gitu sih. Iya, karena didirect-nya oleh Kak Kamga ya. Jadi
0: Kamga?
1: Iya Kamga.
0: Oh wow. Yeah. Ya, iya sih ya, sama dia sih kayak ini mainan dia ya.
1: Mm-mm, betul.
0: Yang ribet tuh ternyata ada Kamga di belakangnya. Makanya gak sembarangan orang.
1: Iya
0: bisa
1: betul
0: ini. Kamga aja mainnya, kalau nyanyi aja riff gitu kan yang
1: iya. Betul.
0: Wow. Alright. Kalau kita ngomongin soal perfect pitch, sampai sekarang ini julukan masih jadi jualan kamu, high value kamu, atau malah jadi beban, atau biasa aja?
1: Waktu itu sempat jadi high value sih. Cuma sempat di titik dimana aku merasa itu jadi pressure juga. Karena aku jadinya setiap off air, setiap nyanyi gitu, aku juga jadinya kepikiran, okay, gue gak boleh fals. Padahal fals itu hal yang sangat manusiawi kan.
0: Itu adalah kita, bukan AI ya berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Bahkan diva pun bisa lah. Adalah kepleset lah nadanya sedikit gitu. Jadi kayak waktu itu sempat pressure sih. Karena kayak, aduh orang taunya perfect pitch, gak bisa fals, jadi gue gak boleh fals nih. Tapi ya pada akhirnya semakin aku mikir seperti itu, ya semakin kejadian gitu loh.
0: Oke, okay, berarti bisa dibilang kalau nyanyi itu, kalau yang aku lihat-lihat nih ya di acara-acara talent search gitu-gitu tuh, di era aku itu ada satu musisi senior, dia bilang harus ada pitch control.
1: Oke.
0: Jadi penyanyinya pada gak relax.
1: Oh iya, jadi tegang yang mikirin pitchnya ya.
0: Kamu juga kayak gitu kan? Akhirnya kejadian karena kamu overthinking, ya kena nih gue keceplosan gitu
1: betul.
0: Kan,
1: meleset.
0: Berarti kalau menurut kamu sendiri dari segi POV-nya Faith sendiri, berarti kalau nyanyi itu, kamu lebih setuju nyanyi itu sempurna atau dinikmatin?
1: Sebenarnya kalau dinikmatin tapi jadinya amburadul, jangan ya gitu ya. Jadi kayak harus ada balance-nya lah. Oh. Maksudnya dibalik apa ya, dibalik sebelum perform itu harus latihan pitch juga, iya. Jadi makanya kenapa aku selalu menerapkan ini, selalu diajarin sama guru les musik aku dulu. Kalau latihan itu harus 120%.
0: Benar, setuju.
1: Harus di atas 100%.
0: Karena melesetnya.
1: Iya, kalau misalkan di panggung kita enggak pernah tahu kan apa yang terjadi. Bisa aja persentasenya itu turun. Jadi ketika kita latihan misalkan sampai 80% aja nih, entar begitu perform di panggung bisa aja turun jadi 70. Makanya biar entar hasil 100%, latihanlah di atas 100%. Wah. Begitu teman-teman.
0: Wah.
1: Berat ya?
0: Habis ini kita lari ya. Lari gue.
1: Nyalain Strava.
0: Enggak, tahun depan apa bulan depan mau Hyrox.
1: Oh serius?
0: Iya, harus 120% biar nanti.
1: Demi apa sih Kakak Hyrox?
0: Iya, nanti bulan depan.
1: Alamak, gak tuh gue. Aku aja ngebayangin ini udah gak sanggup loh.
0: Badannya gede lagi, makanya ini harus fat loss. Oke, ini menarik banget. Kita akan ngobrolin nanti lebih dalam lagi tentang faith dan juga kita apa. Pasti tetap di Iswara barengan Dodo Harap dan juga faith.
3: Memainkan musik pilihan Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Jangan Paksa Rindu Beda dari Ivan 17 di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia, live Indokustik barengan sama Faith.
1: Yes, hello.
0: Hai.
1: Hai.
0: Dan masih mencoba untuk menyelaraskan pace-nya Faith.
1: Asik, pace pelari kah kita?
2: Kenceng banget ketawanya.

0: suara, yaitu hubungan tanpa kejelasan. Yeah. Kenapa Faith kok ngambil isu ini?
1: Karena aku sebenarnya menjadi tempat penampungan cerita teman-teman.
0: Oh iya, ya. Kamu keramas, keranjang masalah.
1: Wow.
0: Wow.
1: Wow. Syok. Ada ya itu. Ya lumayan ya, aku tempat penampungan cerita teman-teman aku gitu. Karena aku pun sangat sangat minim ya dalam pengalaman soal cinta ini. Makanya aku juga kadang kayak suka bingung gitu mau nulis tentang apa. Makanya aku ambillah cerita-cerita teman-teman aku gitu.
0: Sepercaya apa teman-teman kamu bisa jadiin kamu tuh tempat untuk cerita?
1: Yang pasti mereka akan mendengar output dari cerita mereka itu jadinya lagu. Bukannya aku bocorin ke orang-orang. Oh. Jadi kayak outputnya ya aku jadiin lagu gitu.
0: Gak tanpa menyebut siapa orangnya.
1: Tanpa jadinya. Menyebut, iya.
0: Ah mungkin mereka narsis aja kali.
1: Yo.
0: Gue punya ide nih, punya masalah.
1: Iya. Gue punya ide nih buat lo nulis lagu nih. Gue nyari gara-gara dulu ya, kata teman gue. Ada aja kah masalahnya.
0: Rata-rata kayak gini, yang tanpa status, tanpa kejelasan ini.
1: Ada juga yang udah pacaran tapi tetap aja kayak, ah bagaimana gitu.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Dari teman kuliah atau dari tajamannya teman SMA juga?
1: Ada yang dari teman SMA, ada yang teman kuliah.
0: Gimana cara mereka cerita? By phone? Datang ke kamar, ke rumah kamu terus di kamar ngobrol, gue dia, gimana?
1: Biasanya kalau teman SMA aku kan ada yang kuliahnya di luar negeri, jadi kadang kita ya kalau iseng lagi luang ya teleponan aja gitu.
0: Okay.
1: Masih suka update live update gitu. Kalau teman kuliah ya misalkan lagi di kampus aja gitu, misalkan lagi ada jeda kelas gitu, ya ngobrol sambil makan gitu-gitu sih.
0: Okay.
1: Kurang lebih.
0: Ternyata ngobrolinnya itu bisa jadi sebuah karya ya sama kamu ya.
1: Betul. Lumayan kan cerita orang aku duitin ya.
0: Nih itu benar. Bagus banget ya. Kamu ternyata bukan casing doang ya, emang merasuk ya.
1: Iya,
0: bisnis itu adanya ya.
1: Bisnis cuan. Yes.
0: Tien. Tien itu artinya uang ya.
1: Yes, uang.
0: Waktu menulis lirik ini, skillnya dan juga kemampuan kamu tuh benar-benar dituangin di sini. Gimana? Bagian mana sih yang menurut kamu Faith ngena banget secara emosi?
1: Oke.
0: Soulnya tuh kayak di mana bagian yang mana?
1: Menurut aku di bagian bridge sih.
0: Ini kita apa ya lagunya?
1: Iya, kita apa?
0: Kenapa bridge?
1: Karena waktu jujur nih waktu sebelum rekaman itu bridge-nya itu tuh baru jadi kayaknya hamin berapanya gitu. Terus aku baru tahu lirik bridge-nya dan ada bridge-nya itu tuh waktu hari rekaman. Dan ketika aku baca tuh kayak giluy. Jadi yang nulis tuh yang aku nulis bareng Kak Iqbal Siregar dengan Kak Faisal. Mereka yang biasa ngerjain lagu-lagunya Juicy Lucy. Ya tahu kan mereka nulisnya seperti apa. Jadi
0: makanya diacak-acak perasaan pendengarnya ya.
1: Iya, betul. Makanya begitu aku baca juga kayak gila banget nih liriknya.
0: Oh, jadi kamu tuh gak nulis sendiri tapi digabung sama mereka juga?
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Kalau aku lebih banyak ke notasinya sih, kalau mereka lebih banyak liriknya.
0: Notasi?
1: Iya, aku lebih nada soalnya.
0: Kamu nadanya pakai partitur gitu? Pakai note balok gitu?
1: Enggak juga sih, aku misalkan minta, waktu itu tuh Kak Ical yang main keyboardnya, tuh aku minta kasih chord, ya udah aku cari-cari aja sendiri, humming gitu kayak gitu-gitu.
0: Wow. Nah, ini nulis lirik barengan sama Iqbal dan
1: Ical.
0: Ya, ini berarti kamu harus kolaborasi, berbagi apa ya, berbagi ego.
1: Iya, betul.
0: Sulit nggak kayak gitu buat kamu seorang musisi yang biasanya idealis tapi harus realistis dengan bisnis?
1: Iya, jujur dong? Sulit sih, karena aku juga anaknya lumayan perfeksionis, bukan lumayan sih, perfeksionis. Banget. Jadi kayak kadang ketika nulis bareng tuh suka kayak, aduh gak mau lagi aku maunya ini, yang ini. Tapi kayak ya akhir-akhirnya aku juga belajar mendengarkanlah opini orang lain juga gitu sih.
0: Gimana sih cara komunikasinya? Apakah kalian ketemu atau cuma share? Karena beberapa yang kayak gini juga, mereka, enggak aku cuma ini nasi voice note doang. Aku maunya gini, maunya gini.
1: Yeah.
0: Kamu gimana? Harus ketemu?
1: Iya, aku harus ketemu. Karena kalau online gitu susah sih jujur. Lama juga kan makan waktu. Takutnya belum lagi slow respon, lagi ngapain gitu kan. Jadi lebih baik udah luangin satu hari, ketemu, beres gitu.
0: Wih, kamu akan dicinta oleh banyak bos kalau kamu kerja di instansi. Karena kamu orang lebih suka in person atau ketemu langsung.
1: Iya, betul.
0: Wow. Yes. Nah, ini kerja bareng dengan Iqbal Siregar, Ical ya, Faisal
1: Emini. Iya, panggilnya Kak Ical.
0: Yang paling seru apanya sih?
1: Yang paling seru tuh ketika aku ngelihat Kak Iqbal nulis lirik. Karena dia benar-benar secepat itu, Kak. Aku tuh sangat nggak jago lah kalau nulis kata-kata gitu. Makanya aku lebih banyak ke notasinya.
0: Karena aku kaget, kamu kenapa kok bahasanya

0: Harusnya Inggris ya.
1: Iya,
0: Inggris kamu cepet ya.
1: Kalau Inggris aku cepet.
0: Kok ini banget ya bahasanya, kok sangat lagu pop Indonesia sekali. Iya. Dibantu sama dia.
1: Iya, jadi liriknya itu kalau nggak salah semuanya Kak Ical dengan Kak Iqbal. Jadi aku pure notasi aja gitu.
0: Okay.
1: Dan itu pun dibantu juga gitu, karena begitu aku ngeliat Kak Iqbal nulis itu benar-benar cepet banget. Kayak apa ya, dia ngetik-ngetik terus udah jadi. Terus dia nyanyiin, terus gue kayak, hah, udah secepat itu gitu. Jadi kayak,
0: wow,
1: tolong ajarin aku suhu gitu. Please ajarin gitu.
0: Ada nanya di live TikTok, Isu Santi, Bang Dodo ini siapa? Ini kita lagi ngobrol sama gamers Indonesia, bukan?
1: Winda Basudara.
0: Ini adalah Faith, dia punya single yaitu Kita Apa.
1: Yes.
0: Dua kata Kita Apa, kamu yang milih atau memang hasil rembukan bareng? Dan kenapa namanya Kita Apa sih? Ini kayak kalimat yang dua kata
1: lucu. Kita Apa?
0: Kita Apa, dua kata lucu dong. Kebablasan Jagorawi tadi tuh berangkat. Gimana
1: ini hasil rembukan sih sebenarnya. Tadinya tuh mau bersama tanpa nama kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Karena kan ada liriknya bersama tapi tanpa nama. Cuma kayaknya kepanjangannya, jadi kita singkatkan aja jadi Kita Apa.
0: Kita
1: harus ada tanda tanyanya di belakang.
0: Kita Apa?
1: Iya, jadi kayak Kita Apa.
0: Ada.
1: Kalau nggak pakai tanda tanya soalnya aneh, kayak Kita Apa.
0: Kayak AI ya nanyanya,
1: AI,
0: ya.
1: Kita Apa? Iya.
0: Oh, wow. Okay. Jadi bagaimana dengan proses rekamannya, terus juga musik videonya bagaimana? Kita lanjutin nanti ya.
1: Okay,
0: sambil siap. Kita akrobat di sebuah instrumen.
1: Wow.
0: Gak usah terlalu heboh, grande segala macam.
1: Okay,
0: cukup
1: siap,
0: santai
1: siap,
0: aja
1: siap.
0: Okay. Ya. Kalau bisa Fenty sih, lebih gede ya dari grande.
1: Oh, Fenty ya. Kopi kita.
0: Iya, makanya Ariana Fenty berarti itu ya.
1: Wow, yes.
0: Sesaat lagi tambah suara barengan sama Faith di Indo Kustik.
2: Suara warga Indonesia.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, Karawaci.
1: Wow,
0: suara warga ya? Indonesia. Gimana rasanya jadi warga Karawaci? Ceritain dong.
1: Rasanya apa ya? Masih enak sih di situ.
0: Masih enak.
1: Gak macet soalnya.
0: Karawaci itu kan jujur jauh dari mana-mana.
1: Jujur.
0: Tapi
1: enak kan?
0: Kayak punya dunia sendiri ya?
1: Iya, betul. Kalau kayak Gading Serpong biasanya tuh udah mulai macet tuh, udah rame kan. Kalau kita mah masih adem-adem aja.
0: Kayak dia punya kehidupan sendiri di situ.
1: Of course.
0: Nah, kayak aku udah kenal kamu, aku bisa, aku punya teman di Karawaci namanya Faith. Itu sebuah ini ya, sebuah
1: pencapaian
0: ya. Sebuah pencapaian.
1: Ada anak Karawaci.
0: Ada anak Karawaci. Jadi, Isu Santi dan teman-teman yang dan sahabat suara yang ada di live TikTok iswara.network dan juga di iswaranetwork.com/streaming lagi ngobrol kita bareng sama Faith. Dia ini adalah musisi yang dimana mengeluarkan single tahun ini, bulan ini apa bulan kemarin Faith?
1: Bulan April.
0: 24. Nah, kita apa gitu ya. Ada nanya jagoan sebelah Bang Dodo siapa ini? Agung Hapsah ya.
1: Agung, jujur iya lagi. Oh, iya Bang.
0: Gua percaya kan kalau aku Gen Z kan?
1: Iya lagi jujur. Jujur it's giving Agung Hapsah.
0: Iya
1: lagi.
0: Iya, dia tuh dari Kalimantan baru kesini dia magang kayak gitu hari-hari. Oke, kita balik ke kita apa. Saat proses rekaman ada tantangan tersendiri enggak dari kamu Faith untuk menyampaikan emosi lagu ini?
1: Kalau secara emosi enggak sih, karena mungkin aku udah sering dengar kali ya ceritanya. Jadi aku juga kadang greget juga loh sama teman-temanku. Jadi kayak waktu recording pun aku juga bisa menyampaikan rasa greget itu. Gitu sih.
0: Oke. Terus di lagu ini ada rasa nyaman, berharap tapi juga kayak kok ragu gitu. Nah, menurut kamu perasaan mana yang paling dominan di lagu ini?
1: Kalau di sini lebih kayak apa ya? Lebih kayak bertanya-tanya sih sebenarnya. Kayak ini gue udah bela-bela ini ngelakuin ini itu untuk lu. Tapi kok dari lu nya nggak ada kejelasan gitu. Jadi mau gimana gitu loh. Jadi kayak lebih ke bertanya-tanya aja sih.
0: Tapi, wondering gitu ya. Jadi kayak belum jelas. Tapi kalau kamu sendiri pernah ngalamin hal yang sama nggak dengan cerita di lagu ini?
1: Untungnya enggak ya. Karena
0: perjalanan cintamu baik-baik saja, lempeng-lempeng aja.
1: Lebih ke kayak pernahnya sampai di tahap deket doang, tapi nggak pernah sampai HTS. Karena begitu udah deket terus aku kayak, aku tuh orangnya gampang ilfil kak. Jadi misalkan ketemu orang gitu, terus misalkan udah deket gimana-gimana ngobrol, terus ada satu yang bikin aku ilfil, langsung aku kayak, okay, udah deh nggak jadi deh gitu.
0: Oh.
1: Iya, aku soalnya gampang ilfil lagi. Nggak tahu ya itu bagus apa enggak ya?
0: Nggak tahu, nggak bisa nggak tahu deh.
1: Tapi gini,
0: kalau emang ilfilnya buat kenyamanan dan udah tahu nih kalau misalnya udah ilfil buat dilanjutin nggak bakal bisa lama, ya mendingan nggak usah gitu kan? Wow.
1: Yes.
0: Lahir akhir tahun ya?
1: Aku enggak lagi, aku April. Enggak.
0: Oh April ya udah.
1: April.
0: Aku juga gampang ilfil.
1: Mau nebak ini ya zodiaknya.
0: Cuman kayaknya ini Dodo apa sih ini tiap siaran namanya zodiak.
1: Emang kakak zodiaknya apa?
0: Hah, ya dipancing.
1: Ya.
0: Sagi.
1: Oh Sagi. Aku Aries.
0: Aries. Tapi dia ini tahan banting kalau Aries.
1: Betul.
0: Teman-teman aku kayak gitu soalnya. Ya.
1: Betul sekali.
0: Musik video kita apa? Bisa diceritain sedikit konsep yang kamu angkat di musik video ini apa?
1: Okay, kalau ini sebenarnya adanya lirik video. Jadi kalau lirik videonya itu lebih mengangkat temanya kayak apa ya? Kayak benar-benar kayak orang yang wandering aja gitu. Jadi di lirik videonya cuma aku sendiri lagi ngeliatin buku lah, terus kayak memori aku dan seseorang gitu-gitulah. Jadi kayak lebih kayak apa ya? Lebih orang lagi mikir, lagi bertanya-tanya gitu sih.
0: Lagi masih kayak kita apa, mau kemana nih?
1: Betul.
0: Tapi bagaimana dengan personalitinya Faith sendiri? Mari kita tanya dengan menjawab. Pengulangan kata dengan ulang. Mari kita tanya dengan jawaban menggunakan nada. Ready?
1: Ready.
0: Bisa-bisa nyanyi ready pas gitar udah main. Oke, satu pertanyaan, jawab dengan nada. Coba sebutin nama panjang kamu. Jangan panjang-panjang, ntar ketahuan datanya.
1: Oke, wow.
0: Geli sendiri.
1: Mau ketawa gue. Oke.
0: 3, 2, go.
1: Namaku Faith Christabel.
0: Sebutin makanan favorit kamu.
1: Nasi padang, yeah. Asik.
0: Geli sendiri sama
1: dirinya. Jujur geli sedikit.
0: Nasi Padang. Oh iya?
1: Iya.
0: Lauknya apa paling kamu suka?
1: Ini pakai nada juga.
0: Oh dong.

0: Betul.
1: Yeah. Karena boncos.
0: Iya. Yeah.
1: Sebutkan tempat healing kamu biasanya di mana sih?
0: Di kamar sendiri.
1: Loh kok introvert?
0: Of course, aku introvert.
1: Oh,

0: Wow. Sekarang coba ngomong pakai nada, kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Aduh. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
0: Oh, simple ya.
1: Lagi trial.
0: Oh, lagi okay. Trial. Oke. Okay.
1: Benar kan kata-kata itu ya? Oke. Okay. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Yeah. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli." "Fir, nanti jemput adik sekolah ya." "Fir, bantuin angkat jemuran dong."
0: "Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Is

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
2: Cut, stop. Skripnya salah deh.
1: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
1: Oke.
3: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sariaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
0: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
0: gak salah. Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
2: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus nggak bisa ini lagi Pak, nggak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Udah nggak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif nggak bisa. Udah ngeplek Pak.
1: Parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai nggak?
0: Karena ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh.
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ilmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: lagi main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya suruh nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi
0: ya?
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
0: Satu bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Kalau di lapangan gitu. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin suara santai.
4: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Rupiah melemah, body pun ikut lemah.
5: Hari ini kita judulnya adalah mendengarkan pidato Bapak Prabowo.
4: Aduh, sahabat suara ya. Kemarin-kemarin saya ngomong sama Adi, masih bisa milih nggak ya kita makan Jepang apa makan Korea,
5: Korea
4: ya?
5: Iya.
4: Kayaknya buat makan Padang aja kita makan yang ada aja di rumah.
5: Padangnya 2 bulan yang lalu sudah.
4: Oh iya kan, Adi?
5: Iya.
4: Hai. Kencangkan ikat pinggang.
5: Kencangkan ikat pinggang. Semua ya kencangkan. Tapi kali ini sahabat suara kita ngomongin tentang bukan ekonomi.
4: Benul, betul.
5: Kali ini kita agak menyamping sedikit. Wah. Yaitu ke psikolog kali.
4: Wah,
5: ini
4: biasanya kita ada hadir di akhir-akhir bulan ya. Tapi kita tidak perlu menunggu akhir bulan hari ini.
5: Betul.
4: Kita langsung hadirkan saja ya. Betul. Ada Mas Muhammad Rizky selaku psikolog klinis. Halo Mas Rizky, apa kabar? Ini yang kedua kalinya enggak sih Mas kesini?
5: Iya, kedua
4: ya, kali. Masih ingat betul.
5: Kita berdua juga ya.
4: Betul. Welcome back deh.
5: Welcome back Mas ya. Okay. Gimana kabarnya Mas?
6: Alhamdulillah baik Mas.
4: Alhamdulillah.
5: Mas, kali ini tema kita adalah si kecil mau

0: sekolah sudah siap belum?
1: Iya, betul. Tanda tanya nih, sudah siap belum?
0: Iya, iya. Berarti kan harus ada tahapan nih, kenapa ada tanda tanya ya? Kan?
1: Betul. Mungkin ini juga kadang luput dari perhatian. Kita kayak, ya udah lo udah 4 tahun, udah sekian tahun, masukin aja dah. Iya kan? Tanpa ada preparation.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Nah, hari ini kita akan membahas bersama dengan Mas Reski ya. Langsung kita ngobrol nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesiapan sekolah pada anak?
2: Oke, nah jadi yang dimaksud dengan kesiapan sekolah itu ya sebenarnya kenapa jadi topik ini mulai ramai dibicarakan kan karena di beberapa sekolah-sekolah tertentu kan perlu nih kalau mau masuk sekolah itu perlu pemeriksaan psikolog dulu apakah anak ini udah perlu atau enggak. Tapi kesiapan sekolah yang sebenarnya dipahami itu kan rata-rata kan calistung doang kan ya.
1: Betul.
2: Nah padahal terkait kesiapan sekolah itu lebih dalam lagi nih pembahasannya. Jadi sebenarnya kesiapan sekolah itu definisinya itu adalah kondisi di mana anak ini memiliki kematangan untuk siap bersekolah. Jadi di berbagai aspeknya itu bisa jadi aspek fisik, emosionalnya, terus tuh sosialnya dan juga kemandirian. Nah, sebenarnya yang jadi pilar utama anak ini bisa dinyatakan udah siap untuk sekolah itu adalah yang di 4 tadi, fisik, emosional, sosial, dan juga kemandiriannya. Seperti itu.
0: Ada 4 pilar ternyata ya. Bukan cuma tentang calistung ternyata ya.
1: Apalagi cerita-cerita MPR 4 pilar ya. Ada 4 pilar sesungguhnya itu. Ada.
0: Orang tua pasti baru tahu ini.
1: Baru tahu ini soal 4 pilar ini. Nah, berarti tidak tergantung pada umurnya, walaupun umurnya sudah terlihat matang, kalau itu berarti bisa jadi belum
2: bisa
1: siap
2: jadi,
1: juga ya?
2: Iya, bisa jadi. Karena kan lagi sempat viral juga kan Kak, yang pembahasan terkait anak nih udah dimasukin sekolah tapi kok masih tantruman.
1: Bener.
2: Masih kayak, kok anakku minder ya di sekolah, suka menyendiri. Terus juga beberapa yang sempat rame itu, yang saya lihat itu anaknya ini gak bisa menyesuaikan diri di sekolah kayak gitu. Merasa kayak sebenarnya teman-teman mau berteman tapi dia merasa kayak kok teman-teman ini membuli aku ya, padahal ternyata setelah didalami lebih dalam itu bukan pembulian tapi cara temennya itu untuk ayo nah main bareng kayak sama kami gitu, cuman caranya itu
1: dia bereaksinya
2: ya, dia bereaksi terhadap itu yang mungkin bisa dibilang berlebihan atau belum familiar lah dengan dengan kondisi yang seperti itu.
0: Wah. Ternyata pengaruh ya. Mana kepikiran orang tua ya kan. Ternyata sosialisasi anak kecil pun penting udah ternyata gitu ya.
1: Jadi masukin anak sekolah itu justru kita jangan ngelepas dia tanpa persiapan ya.
0: Kasian
1: juga tuh di orang belum siap sekolah.
0: Masuk pesantren pulang.
1: Aduh.
0: Kayak pada menangis anaknya.
1: Menangis anaknya.
0: Dan kalau anak masih nangis pas awal sekolah, itu wajar enggak sih Mas Rizky?
2: Wajar, wajar banget karena kan tujuan utama sekolah itu kan yang kalau yang kita pahami secara umum ya untuk melatih akademik, tapi sebenarnya di sekolah itu pun kalau dipahami lebih dalam itu adalah proses adaptasi anak nih dari yang awalnya hidupnya yang tidak ada jadwal, tidak ada rutinitas, nih mulai ada jadwal, mulai ada rutinitas, terus juga mulai diperkenalkan dengan tanggung jawab kayak PR, tugas, seperti itu. Jadi kan itu proses adaptasi yang bertingkat-bertingkat sesuai dengan level atau kelasnya masing-masing kayak gitu. Jadi kalau semisal anak menangis di awal-awal ya wajar karena mereka kaget, belum pernah di posisi itu dan mereka lagi belajar kayak gitu. Makanya perlu persiapan tadi.
0: Iya, benar. Adaptasi ya.
1: Benar. Adaptasi
0: juga.
1: Dulu nangis enggak, Di?
0: Nangis aku.
1: Kamu nangis ya?
0: Nangis aku, masih nangis aku
1: kalau. Nah, kalau aku dulu enggak nangis tapi ada alasannya. Aku kenapa? Sering dibawa ke sekolah emang sama kakak. Karena ini dekat. Jadi dibawa ke sekolah gitu.
0: Jadi lingkungannya udah
1: kenal sebenarnya sama ibu ini. Jadi pas dilepas udah enggak apa-apa.
2: Berarti udah ada adaptasi dari awal.
0: Bagus. Berarti bisa tuh.
1: Adi anak pertama ya waktu itu ya.
0: Anak pertama saya ya.
1: Sekolah.
0: Wah, gitu tuh. Santren pulang.
1: Masih
0: di Jambi sana.
1: Canda ya.
0: Oke, yang mau bertanya boleh sahabat suara dengan tema kita kali ini adalah si kecil mau masuk sekolah sudah siap belum? Nah, terserah itu pertanyaannya tentang apa aja persiapannya yang dilakukan orang tua apa. Kamu bisa gabung di WhatsApp kita di 0811 993 3901 atau di TikTok di mana?
1: Di @iswara.bjm. Gabung yuk.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste ya, refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini.
3: Choco Drink, my mood booster.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
5: Baby
2: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
3: Loon, where elegance begins.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu bersama Mas Rizky selaku psikolog klinis. Untuk tema kita kali ini sahabat suara, si kecil yes. Mau masuk sekolah sudah siap belum?
1: Yaps, kita balik lagi nih ngobrolin tentang kesiapan sekolah anak. Kalau buat tanda-tandanya sendiri Mas Rizky, anak yang mulai siap secara emosi untuk sekolah itu biasanya tanda-tandanya seperti apa tuh Mas?
2: Oke, nah siap secara emosi ini bisa dilihat dari apakah si anak ini ketika berpisah pertama kali dari kita, apalagi masuk lingkungan sekolah yang baru itu, apakah ada tanda-tanda kayak menangis kah, atau ketika menangis pun apakah itu bisa ditenangkan atau tidak, seperti itu. Nah kalau misalnya yang menangis tapi setelah ditenangkan oleh gurunya masih bisa, terus besoknya masih nangis tapi besok-besoknya lagi durasi menangisnya lebih sedikit, berarti kan nih anak nih bisa beradaptasi kan ya. Terus juga selain itu, tanda dia siap untuk secara emosionalnya itu adalah tadi kan mampu berpisah, terus juga mampu juga mengikuti arahan dari guru nih, apakah dia ini mampunya ketika nangis ditenangkan bisa atau tidak. Terus tuh ketika nangis tuh kan kadang juga anak ini kayak nggak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, nah makanya dikeluarkannya melalui tangisan. Nah, seperti itu. Jadi sedikit banyak secara kemampuan komunikasi anak juga dituntut di sini. Jadi tanda-tandanya itu ya dia bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Terus meskipun menangis ya nggak apa-apa, tapi harus ada perubahan sedikit-sedikit kayak gitu.
0: Seperti itu ternyata ya. Makanya ada beberapa konten kan, dewan anak sama dewan keberapa udah beda.
1: Udah mulai akrab tuh.
0: Ditinggal orang tua juga oke.
1: Iya, gitu udah ya, senang.
0: Nah, kalau seberapa penting kemampuan sosialisasi sebelum anak masuk TK atau SD nih, Mas Rizky?
2: Sebenarnya itu penting sekali ya, karena di sekolah kan mereka tuh kan ketemu orang-orang baru, terus tuh juga di yang awalnya space maksudnya kayak ini barangku jadi barang bersama. Aduh. Terus juga dari barang bersama tuh berbagi mainan, mengantri, dan juga kayak bergiliran berbicara. Betul. Ada aturan. Nah jadi di situ pentingnya social skill ini atau kemampuan bersosialisasi mereka ini, karena di sini kan lingkungannya lebih menuntut mereka untuk paham bergantian, terus paham tertib, aturan gitu ya. Tertib ya juga, terus juga mengendalikan apa ya, dorongan dari dirinya sendiri. Bener. Gitu. Kadang kan ada aja tuh anak yang saking aktifnya dia nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri, jadinya kayak malah mengacau. Usil, di kelas. Ya? Itu.
1: Benar. Bisa sama gurunya tuh tulis tuh di buku. Heboh lagi mau
0: bikin. Panggil lah Witan nikah besok lah.
1: Iya. Kasih ya. Nah, itu ternyata penting juga. Jadi kan kadang-kadang ya Mas Reski ya, orang tua juga tuh ngerasa sekolahin aja biar bisa bergaul, biar bisa langsung gitu terjun. Padahal ternyata harus disiapin juga ya. Maksudnya biar
2: tidak mengganggu yang lain juga.
1: Bener sih sebenarnya. Benar sih. Setuju banget. Nah, kalau untuk anak yang baru masuk TK nih, berarti pertama kali ya, first time banget gitu masuk lingkungan sekolah. Apa yang paling penting dipersiapkan oleh orang tua?
2: Sebenarnya untuk masuk TK sendiri yang paling penting itu adalah rutinitas, Kak. Rutinitas itu sendiri, karena TK ini kan mempersiapkan dia untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi seperti sekolah dasar itu tadi. Nah, di TK ini kan fokusnya adalah belajar sambil bermain. Nah, dari situ kita melatih mereka untuk mengatur rutinitas, bangun pagi, pulang jam berapa, terus juga tanggung jawab, misal kayak buka tutup makanannya sendiri, bisa makan sendiri, terus juga kayak masang sepatu sendiri kan. Itu kan kemandiriannya juga dituntut ya.
1: Betul. Iya sih. Sampai sekarang tuh ada orang jualan mainan tuh buat ngikut tali sepatu begini-begini, satu box itu di hebat banget ya.
0: Tali sepatu di.
1: Iya, jadi kayak ada ininya, ada
2: apa tuh? Jadi edukasi.
1: Ya, edukasi. Ya. Sekarang tuh berhamburan banget dia. Ya.
0: Tasya Kamila kayak gitu.
1: Tasya Kamila kayak gitu. Tuh sahabat suara ya. Tapi kalau misalnya anaknya itu kategorinya pemalu gitu, Mas Reski, apakah itu berarti juga belum tentu belum siap sekolah, atau ini pemalu nih pasti susah nih sekolahnya nih gitu?
2: Sebenarnya kalau dilihat dari pemalunya itu pemalu yang seperti apa dulu. Kita perlu pendalaman lagi nih, tapi
1: kaji lagi ya.
2: Soalnya perlu pemeriksaan lebih dalam lah jadinya kayak gitu. Tapi kalau semisal dikatakan apakah belum siap atau tidak, belum tentu. Jadi dilihat dulu nih, kalau semisal memang pemalu, apakah ini pemalunya yang karena dia tidak beradaptasi, belum paham dengan lingkungannya, atau memang pemalu yang menyendiri, yang memang nggak mau bersosialisasi sama sekali. Bener. Kan kadang ada aja tuh yang awalnya malu-malu, setelah sudah nyaman dengan lingkungannya malah jadi aktif, malah jadi banyak bicara kayak gitu.
0: Bener. Banyak harus cari dulu triggernya apa gitu.
1: Ya. Jangan langsung introvert nih.
0: Introvert. Nyawa yang ada rame jantaknya, disambatnya kayak itu. Enggak rame ya orangnya. Enggak, kalau lo nyawa rame.
1: Kamu labeli aku anakmu aja. Tuh, sahabat suara ya. Jadi belum tentu kalau dia pemalu, belum tentu harus dikaji lagi. Jadi semua tuh proses ya. Jadi betul, paling enak memang mempersiapkan anak dulu, jadi anak bisa siap, jadi kitanya juga gampang.
0: Nah, yang mau bertanya boleh sahabat suara ya di TikTok isuara.bjm dengan tema kita, si kecil mau masuk sekolah sudah siap belum?

0: Saatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sins, Bubble Kompas Satu FM, suara warga Indonesia. Masih bersama dengan Mas Reski ya. Wah, saya ngobrol-ngobrol nih Mas Reski over ya. Kita balik lagi ngobrolin tentang si kecil mau masuk sekolah, udah siap belum? Nah, tadi kita udah ngebahas juga tentang anak yang pemalu itu belum tentu atau udah tentu siap sekolah. Ternyata kalau kata Mas Reski belum tentu, harus dikaji ulang lagi. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih obrolannya.
1: Betul sekali. Mm-mm. Sebelum itu nih ada yang nanya nih.
0: Nah,
1: ada
0: bagus
1: ini. Nanya. Ada enggak sih biaya layanan tes kesiapan masuk SD? Itu ada enggak katanya Mas? Ada enggak?
2: Ada, tapi tergantung biro masing-masing ya, atau tergantung tempatnya kayak gitu. Kalau standarnya itu range-nya dari ya sekitar 250 sampai 450 ribu tergantung alat tes dan juga kondisi anaknya.
0: Betul.
1: Bagus, bagus nih.
2: Makin berat kondisi anaknya atau semisal anaknya berkebutuhan khusus, biasanya alat yang digunakan juga lebih dalam lagi.
0: Gitu tuh sahabat suara.
1: Gitu ya. Untuk Rini Aulia yang sudah gabung di TikTok kita udah terjawab ya. Bagus nih, berarti dia ngeh. Aku gak mampu sebagai orang tua misalnya.
0: Misalnya aku harus siapin
1: orang ketiga nih.
0: Benar.
1: Nah, gitu.
0: Kita masuk ke tantangan terbesar anak-anak saat transisi dari TK ke SD. Biasanya apa nih Mas Reski?
2: Biasanya sih dari tanggung jawab sih ya. Karena kan di TK kan biasanya bermain, santai. Terus juga lebih ke kayak regulasi emosi mereka. Sedangkan untuk di SD sendiri itu udah masuk sistem belajar yang lebih kompleks tuh. Sudah ada jadwal. Terus tiap jam pelajaran berganti-ganti. Terus juga kayak lebih terstruktur dan durasi belajarnya lebih lama kan. Itu juga mereka dituntut untuk lebih mandiri tuh. Udah ada PR, udah ada kayak tugas yang harus disiapkan apa aja untuk hari besok. Jadi kayak perubahannya itu perubahan tuntutan gitu. Awalnya belajar sambil bermain, ini jadi belajar yang lebih serius,
1: intens lagi belajarnya gitu ya.
0: Benar. Nah, kalau masuk SD sendiri, apakah kemampuan akademik masih menjadi fokus utama nih Mas Reski?
2: Sebenarnya kemampuan akademik itu penting, penting banget malah kayak gitu, tapi bukan satu-satunya hal yang paling utama gitu. Karena anak yang matang secara emosi itu pastinya lebih mudah mengikuti proses pembelajaran di sekolah, karena saat anak ini merasa nyaman dan juga percaya diri, proses belajarnya itu akan lebih jalan dengan sendirinya, yang anaknya santai menjalani gitu. Kalau semisal dia tertekan, tapi dia nih mampu secara kognitif tapi tertekan, ya bisa aja dia males-malesan kah, atau males mengerjakan tugasnya, atau males ke sekolahnya kayak gitu.
0: Bisa jadi ya ternyata kayak gitu jadi. Ya. Nah, kalau untuk cara sederhananya nih melatih kemandirian anak di rumah sebelum masuk sekolah gitu, Mas Reski ada enggak yang paling sederhana? Pengen yang sederhana-sederhana.
1: Sederhana ya. Karena apa? Pikiran orang tuanya udah kompleks. Di luar.
0: Aduh, ngerti aja si Adi.
2: Jadi tuh yang paling sederhana, paling sederhana banget tuh sebelum anak masuk ke sekolah tuh biasakan anak bangun pagi, mandi, kita sesuaikan dengan jadwal sekolah mereka nantinya seperti apa kayak gitu. Terus juga bisa dimulai ngasih bahan bacaan kah, atau baca buku bareng gitu. Jadi anaknya udah nggak terkejut lah ibaratnya kalau semisal disuruh baca buku atau disuruh duduk mendengarkan kayak gitu. Kan di TK kan pasti kan ada belajar yang misal kayak mendengarkan gurunya mendongeng, harus duduk tenang. Nah, seperti itu kan kita bisa latih di rumah dengan sendiri kayak gitu. Terus juga bisa latihan kayak makan sendiri, mulai dari pakai baju sendiri. Nah, itu bisa melatihnya misal kayak ngancing baju kah dulu.
0: Bener.
2: Atau sepatu dari yang pakai velcro sampai yang pakai tali.
0: Itu paling sederhana.
1: Paling sederhana kayak gitu. Di manage dulu berarti.
0: Bener.
1: Ya. Time manajemennya. Jangan sampai kuitannya yang telat bangun pada anaknya.
0: Nah, itu sudah jangan sampai menyariki anaknya. Karena bangun juga.
1: Hari ini libur aja kuitannya.
0: Nah, tadi kita kan sempat ngebahas juga tentang calistung ya, ya kan. Apa sih dampaknya Mas Reski kalau anak itu terlalu ditekan untuk cepat bisa baca tulis gitu? Mungkin di usia-usia yang ini ya.
2: Sebenarnya kalau terlalu ditekan itu malah bisa membuat si anak ini tidak tidak menikmati atau tidak nyaman dengan kegiatan tersebut.
0: Betul.
2: Kayak gitu kan. Jadi ya apapun yang dipaksa kan biasanya tidak berdampak baik ya, meskipun bisa tergantung anaknya lagi sih. Kalau anaknya memang merasa nyaman dengan kegiatan yang dia lakukan ya pasti dia lakukan lagi. Tapi kalau misal dia enggak nyaman terus juga dipaksa terus-terusan, cara penyampaiannya enggak bagus juga, jadinya kan malah membuat motivasi anaknya nggak ada, ngapain aku belajar toh?
1: Iya dia nggak tahu purpose-nya apa di sini.
2: Ya, buat apa sih aku belajar kayak gitu?
0: Benar, ibu juga sih ya.
2: Dipaksa tapi nggak dijelasin tujuannya buat apa atau ini apa sih nikmatnya bisa baca bisa?
0: Iya, tujuannya enggak ini ya, belum nyampe.
1: Setuju.
0: Kalau Adi sendiri di
1: kenapa
0: waktu
1: tuh?
0: Kecil tuh pernah nggak sih kayak di sekolah besok bawa ini terus ingatnya baru tengah malam?
1: Wah,
0: pernah nggak?
2: Pernah.
0: Itu orang tua kamu tetap akan memperjuangkan untuk mendapatkan barang itu atau kayak rasakan aja ke besok?
1: Aku pernah kayaknya sampai jam 3 subuh SD menggawi apakah?
0: Ingat?
1: Menggawi apakah aku jam 3 subuh bangun?
2: Aku dulu mamaku sih yang bantu kerjakan
0: kan.
1: Antara karena menyampaikan
0: itu serunya ya, seru itu tantangan buat anak-anaknya tuh biasanya seperti itu. Soalnya lupa.
1: Ada bertanya nih, motong sedikit ya. Katanya ini mau tanya, kalau baca tulis itu apakah dari TK atau dari SD sebaiknya?
0: Oh, sebenarnya
2: dari SD sih, karena kita di TK itu sendiri kita memuaskan si anak dulu untuk bergerak dan mengeksplor bermain terhadap dunianya sendiri, dan juga tujuan di TK sendiri kan itu adalah untuk melatih kemandirian, melatih kemampuan bersosialisasi, dan juga melatih bagaimana mereka mengendalikan emosinya kayak gitu. Kapan mereka boleh meluapkan emosinya, kapan yang harus ditahan dulu kayak gitu, atau meskipun mau meluapkan emosi tidak yang berlebihan yang sampai tantrum hebat kayak gitu.
1: Setuju. Terjawab bunda ya.
0: Ada bunda yang lain.
1: Katanya langsung bertaku nih, Kak Rizky praktiknya di mana gerangnya?
0: Harus sabar lagi dah. Harus belajar kan.
2: Ada beberapa sih di
1: IG-nya aja Mas Rizky nanti
2: biar
1: IG-nya apa Mas Rizky?
2: IG-nya MHMMDREZKI98. 23.
1: Nanti kita tulis ya di komentar ya sahabat suara ya, biar kamu nanti bisa tahu.
2: MHMMDREZKI23.
1: Nah, itu dia, follow nanti DM aja praktiknya di mana gitu.
0: Iya. Takut seorang mandiri.
1: Iya, mandiri. Tuh sudah ikam lo. Sahabat suara yang bertanya boleh. Tema kita adalah si kecil mau masuk sekolah sudah siap belum? Yeah.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Udah di sesi terakhir, tapi kita bacakan dulu ini dari akunnya. Ini ada yang lucu dulu nih, ada Violin. Kalau anak, kalau saya nih sebagai orang tua ngajarin mode VOC.
1: VOC boleh gak? Boleh gak ajar?
0: Boleh lah.
1: Boleh lah maksudnya.
2: Sebenarnya sih tergantung anaknya lagi sih. Kalau misalnya anaknya kayak oke-oke aja, terus tidak ada menunjukkan apa ya, menunjukkan pemberontakan atau gangguan secara psikologis, yang misal kayak anaknya karena di POC jadi serba bergantung dengan orang tua atau jadi malah rebel, membantah apa segala macam. Berarti kan kalau misal ada yang sudah berlebihan tuh ada berarti janganlah kayak gitu. Betul. Jadi dilihat lagi lah respon anaknya kayak
0: gitu ya, Bang Violin lah.
1: Kalau cocok aja secara VOC lanjut.
2: Yang penting komunikasi antara orang tua dan anaknya harus terjalin.
0: Bener. Nah, gitu. Itu dia. Komunikasinya harus terjaga ya.
2: Nyangkut ke materi kita yang dulu.
1: Ya, benar. Komunikasi lagi. Komunikasi lagi-lagi ya.

0: ada bunda juga yang nanya nih, okay. Bagaimana harusnya kita bersikap sebagai orang tua jika mengalami hal nih, anak saya misalnya belum bisa baca tulis,
1: tapi udah
0: waktunya masuk SD, sedangkan seangkatan bisa,
1: limitnya nih udah,
2: gimana nih orang tua? Nah, jadi sebenarnya setiap anak tuh kan punya proses perkembangannya masing-masing ya, jadi itu ada waktunya lah ibaratnya. Cuman kalau semisal sudah masuk waktunya masuk SD, perlu pemeriksaan nih. Kalau semisal dari baca tulisnya ada kurang, tapi dilihat lagi kurangnya itu karena apa? Karena dia kurang semangat kah? Atau memang karena dia merasa kurang mampu untuk mengikuti alur baca tulis dan lain-lain seperti itu. Jadi perlu konsultasi lagi lah kayak gitu. Jadi kan di psikologi kan di pelayanan psikolog kan ada tes kesiapan sekolah juga. Nah, bisa dari situ kita memetakan sebenarnya yang kurang apa. Terus tuh semisal kalau yang kurangnya memang dibaca tulis, hambatannya ini dari mana sumbernya? Nah, di situ kita bisa lihat.
1: Oke.
0: Nah, itu dia. Jadi kapan orang tua sebaiknya mulai konsultasi? Kalau ada ketidaksanggupan dari orang tua tersebut, gitu ya.
1: Atau kalau misalkan mau antisipasi gitu konsultasi?
2: Bisa.
1: Kira-kira tuh sebelum sekolah lah ya. Gih, sebelum bisa, masuk sekolah. Gitu. Kita konsultasi aja. Kita
0: preventif aja duluan dah.
1: Benar, daripada kan kita cepat di iniin. Nah, terakhir pesan dari Mas Reski buat orang tua yang lagi deg-degan menghadapi tahun ajaran baru anaknya nih apa nih?
2: Pokoknya jangan terburu-buru. Lihat aja dulu perkembangan anaknya. Sebisa mungkin stimulasi secara mandiri di rumah gitu. Jadi misal kayak baca tulis, kita ajarkan, kita kenalkan sedini mungkin, tapi bukan dalam konteks yang harus bisa. Nah, karena kalau semisal sudah ada kata harus, berarti ada tuntutan ke anak itu.
1: Betul.
2: Kan kita fokusnya adalah belajar sambil bermain dulu aja. Kalau semisal sudah masuk usia SD, nah baru kita lebih ketat lah sedikit gitu.
0: Bener. Belajarnya. Levelnya dinaikin dikit
2: ya, gitu ya. Betul.
1: Enjoy aja lah. Nikmati. Aja.
2: Pokoknya anaknya harus terpuaskan dulu bermain, bersosialisasi, dan juga mengeksplor dunia lah kayak gitu.
1: Sama satu lagi tadi, komunikasi.
2: Iya, komunikasi.
1: Antara anak dan
2: orang tua.
1: Jangan sampai orang tua enggak bisa mengartikan juga nih nih anaknya sebenarnya mau ngapain sih gitu.
0: Iya, gitu
1: ya. Saya bisa berpandir di rumah orang kuitan.
0: Benda introvertnya.
2: Karena kan kebanyakan kasus tantrum itu kan juga di latar belakangi antara anak ini komunikasinya belum bisa secara baik, atau ada keinginan yang tidak terturuti kayak gitu. Nah, kalau keinginan dan komunikasi kan juga kaitannya erat kan ya, karena dia menginginkan sesuatu tapi tidak bisa mengkomunikasikan, otomatis respon yang dia tunjukkan adalah dengan ngamuk tadi kah, atau tantrum, nangis, betul, tantrum kayak gitu.
1: Nah, itu untuk menjadi perhatian
0: itu ya, dia ya ternyata ya, apalagi buat kamu yang punya anak mau masuk sekolah, semoga dipersiapkan dengan baik.
1: Amin.
0: Juga.
1: Amin.
0: Semuanya ya. Terima kasih Mas Rizky ya, sudah datang ke Iswara Banjarmasin. Kita tunggu lagi kedatangan berikutnya.
2: Ditunggu juga undangannya.
1: Sehat dan sukses selalu ya Mas Rizky.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin.
0: Oke, sahabat suara, setelah itu bakal lanjut lagi di 10 lagu. Jadi tetap dengar kita di 90,1 yes. FM.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik?
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood
1: booster. 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Jadi langsung nanti kalau mau tanya-tanya tadi ya.
3: Betul.
2: Sama psikolog klinis kita, Mas Rizky MHMMD. Rizky
3: 23.
2: Langsung follow aja.
3: Ada kirim salam langsung.
2: Kirim salam buat semua karyawan PT bersama Agri Makmur. Sehat-sehat semuanya.
3: Sehat semuanya.
2: Ada Om Bay
3: langsung ya. Langsung kita nih 10 lagu baru Iswara buat kamu. Kita review dulu ya 5 lagu pertama.

0: Vokal direkturnya kali ini Kamga lagi ya.
1: Kamga.
0: Laris-manis Kamga dia.
1: Di belakang layar tapi laris manis.
0: Ini menjelang album ke-9 nih Andin. Wow. Andin merilis single Jatuh Pelan yang menjadi karya personalnya yang mengangkat tentang cinta yang tumbuh perlahan. Jatuh Pelan Andin.

0: dibuka pintunya sama Keljo. Tinggal datang aja katanya ya. Ini dia juga Keljo lagi nyiapin album terbaru juga, Sahabat Suara ya.
1: Keren.
0: Dan salah satu singlenya adalah Kubuka Pintu.

0: mungkin kamu yang lagi ada di life quarter crisis, kemudian juga belum ketemu
1: merantau
0: sama
1: lagi ya.
0: Belum ketemu jodoh juga gitu kan. Kamu lagi pengen sendiri dan gak pengen dipertanyakan kesendirian ini, pengen minta dimaklumi aja. Jadi cocok nih, Sarah Senavia pasti ada masa-masa kayak gini. Sendiri.
1: Itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita nikmati lagu pembukanya, Andin, Jatuh Pelan.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

Saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
1: Oke, kita lanjut lagi untuk 5 lagu selanjutnya. Tadi ditutup lagu yang kelima sama Sheryl. Sekarang kita buka lagi lagu yang keenam sampai dengan ke-10. Ini dia.

0: suara Dere ini ya, bisa dibilang. Dan ini akademi dari Tulus. Tulus Akademi.
1: Tulus Akademi nih.
0: Karena Tulus membantu juga untuk liriknya Sahabat Suara. Keren. Nirwana di lagu ke-6.

Duh, dia tuh vibe-nya sama Salsabil ini. Saya ingat ya, dia tuh pernah bilang kalau dia tuh ngefans sama Siti Aziza. Jadi kayak menurut aku nuansanya tuh hampir mirip, tapi ini Salma Salsabilnya kental banget sih. Hacu udah yang ke-9.

0: dan ditutup oleh Rizwan Padilla. Ada juga Mahalini dan RN Boys seketika sahabat suara. Jadi ini tentang keraguan di awal hubungan ya. Oke, itu dia.
1: Gak usah ragu, langsung yuk.
0: Apa nih, langsung apa nih pulihkan kita?
1: Jangan dong, kita putarin Dere dong Nirwana.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih, sini cerita di Rabu Cinta.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, kali kita di jam 7, tepatnya di Rabu Cinta.
4: Malam hari ini kita bakal bahas topik yang relate banget sama zaman sekarang, yaitu kenapa sih sekarang orang lebih takut untuk berkomitmen?
3: Betul sekali sahabat suara, sekarang makin banyak yang gampang dekat, gampang nyaman, chattingan tiap hari, pas ditanya, kita selanjutnya gimana? Langsung bingung.
4: Padahal dulu banyak banget loh orang yang pengen cepat punya hubungan yang jelas, status yang jelas, gak mau digantung. Sekarang kok malah pada takut masuk hubungan yang terlalu serius.
3: Nah, banyak mungkin yang merasa relate ya, sahabat suara ya. Makanya kita nanyain kamu nih, kenapa sekarang banyak orang yang takut berkomitmen, sahabat suara? Kasih tahu di Rabu Cinta di 0811 993 9901.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau ngomongin takut komitmen, sebenarnya ini tuh sebenarnya wajar.
1: Wajar ya.
0: Benar, karena komitmen bukan cuma soal status hubungan, tapi juga tentang sebuah kesiapan.
1: Kesiapannya apa aja, Ge?
0: Kesiapan berbagi waktu, menjaga perasaan orang lain, menghadapi masalah bareng, dan siap gak lari pas hubungan lagi gak baik-baik saja.
1: Nah, benar banget nih sahabat suara. Makanya kita tuh yakinkan dulu pasangan kita nih bisa nggak berkomitmen.
0: Itu yang paling penting.
1: Itu yang paling penting ya kan. Dan biasanya kita tuh takut berkomitmen gara-gara kita nggak yakin sama pasangan kita.
0: Nah itu saya agak bingung juga tuh.
1: Kenapa tuh?
0: Kalau kita nggak yakin kenapa dijalani?
1: Nah itu dia.
0: Nah itu mungkin
1: masa kamu mau enaknya aja.
0: Aduh jangan dong.
1: Jangan dong. Kamu bukan kayak gitu kan orangnya.
0: Jangan dong.

0: ayam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, ngomongin tentang topik kita kali ini. Kenapa sekarang banyak orang yang takut komitmen?
1: Mungkinkah ada trauma?
0: Iya.
1: Mungkinkah ada rasa yang belum usai? Nah, itu kan kita gak tahu itu.
0: Masalahnya banyak.
1: Masalahnya yang bisa jawab itu kan cuma personnya sendiri tuh.
0: Betul sekali. Ada yang sebenarnya mau punya pasangan, tapi masih takut kehilangan kebebasan. Ada juga yang takut menjadi hubungan toksik.
1: Aduh, gitu, benar juga ya. Sih. Tapi kamu pernah gak sih ada di hubungan yang seperti itu? Kayak sebenarnya kamu kayak gak yakin sama hubungan ini, tapi kamu jalan jauh gitu. Ibarat tuh kayak jalan jauh banget.
0: Sudah, gue sampai bertamu kuitannya berpada. Kena maksudnya, sudah gue.
1: Kuitannya ada masalah padahal?
0: Sudah, iya. Tapi kayak, saya tidak sanggup, Bapak.
1: Betul. Tapi bukan hubungan yang toksik ya, Di?
0: Bukan yang toksik. Saya yakin dia akan lebih bahagia mungkin dengan yang lain kali ya.
1: Itu namanya sebuah kebesaran hati sih.
0: Iya. Tapi sampai sekarang pun kadang-kadang namanya juga memori ya.
1: Benar. Mungkin mengingat masa-masa ini kali ya. Effort, struggling, kayak gitu sih.
0: Effort yang
1: benar. Itu karena kan bukan cuman kehidupan aja kan yang bikin kita. Kadang tuh bukan cuma kehidupan kayak pekerjaan kayak gitu-gitu aja ngebentuk kita kan. Karena kehidupan percintaan tuh ngebentuk juga ternyata.
0: Pas kayak gitu kan membentuk karakter juga.
1: Benar. Dan yang menjadikan kita hari ini kan itu yang kemarin-kemarin. Nah, betul. Tapi itu tadi masih belum kita terjawab, kenapa sih ada orang yang sebenarnya nggak yakin tapi tetap mau lanjut gitu.
0: Kenapa gitu menurut kamu?
1: Hah?
0: Kenapa ada VOV perempuan?
1: Menurut aku misteri juga sih, misteri.
0: Tapi kamu kalau bisa analisa kenapa?
1: Kalau dulu aku mungkin pernah, kalau aku kan memang pernah terjebak dalam toxic relationship. Nah, aku benar-benar nggak yakin tuh sama orang itu.
0: Dan kalau kamu nggak menjalani dengan happy juga.
1: Betul, kali. Aku nggak yakin, tapi aku sebenarnya mencari cara banget untuk bisa enough dari hubungan ini. Cuman karena tahu karakter orangnya toksik, jadi suka manipulatif dan lain sebagainya, aku tuh kayak butuh keberanian untuk nge-cut off ini dengan 100% keyakinan, Di. Jadi bukan kayak yang setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah ntar dia bisa bolak-balik lagi. Itu aja kan udah saya cut off nih, itu dia masih berani-berani.
0: Bayangan masih ada ya.
1: Masih ada. Nah, mungkin
0: ada
1: itu sih. Bulat sudah ada lagunya dia. Dari Sebaharian lagunya sudah ada dia. Nah, mungkin kayak gitu ya. Mungkin ada. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada gini kan, hubungan itu baik-baik aja, Di. Hubungan itu baik-baik aja, enggak ada yang mungkin
0: menghalangi yang terlalu berat.
1: Harusnya kalau dilihat-lihat nih sama sekitarnya, harusnya sih enggak ada ya gitu.
0: Iya.
1: Tapi kok
0: belum ke level selanjutnya sih kalian, misalnya kayak gitu ya.
1: Nah, kira-kira ketakutan-ketakutan apa mungkin yang satu sama lain menurut aku sih harus ini ya.
0: Kalau VOV aku ya.
1: Kalau
0: VOV aku tuh kenapa dulu bisa enggak takut berkomitmen, kalau aku kayaknya dia belum bisa menjadi support aku nanti.
1: Betul.
0: Nah, aku tuh mikirnya kayak gitu.
1: Bener sih sama, Di. Ini kayaknya orangnya gak suportif nih buat aku. Terus aku juga gak bisa mensupport dia misalnya gitu. Jalan nih gitu. Cuman kan itu butuh kesadaran dari satu sama lain kan. Cuma arti kata Adi sadar saat itu.
0: Aku sadar.
1: Saya
0: walaupun,
1: sadar juga saat itu.
0: Walaupun caranya pun tidak mengenakan.
1: Bener. Nah, kayak gitu. Mungkin itu ya.
0: Mungkin kamu perlu gabung juga yang jadi korban aksesnya dan Adi kemarin.
1: Nah, coba ceritakan bagaimana perasaanmu.
0: Kamu sini mana berani?

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Girls, aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh.
1: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Jadi takut komitmen bukan berarti gak bisa mencintai ya. Kadang orang butuh waktu buat percaya lagi. Yang bahaya adalah kalau seseorang terus datang memberi harapan, tapi dari awal sebenarnya gak pernah mau serius.
1: Betul.
0: Karena hubungan itu butuh kejelasan, bukan cuma kenyamanan sementara, Ge.
1: Betul, itu sih. Terus banyak juga sih orang yang akhirnya berhenti karena hubungannya gak ada progresnya.
0: Nah,
1: misalnya
0: itu dia. Pertanyaannya adalah kalau kita dekat sama orang yang takut komitmen, kalau kita dekat sama seorang nih ya, lebih baik kita nunggu atau tinggal aja?
1: Nah, jawab lagi nih.
0: Jawab lagi nih. Kamu tapi jawab sendiri.
1: Jawab sendiri.
0: Brief sendiri ini ya. Karena hubungan itu bukan tentang siapa yang paling sabar bertahan.
1: Tapi
0: siapa yang sama-sama mau berjuang.
1: Ujung.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
9: Loon, where elegance begins.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kita bacain yang gabung ya. Nadia, menurutku sekarang banyak orang takut komitmen karena ada faktor ekonomi, Kak. Mau serius mikir biaya masa depan. Mungkin.
1: Mungkin.
0: Bahkan kan abis sudah berumah tangga pun ekonomi menjadi salah satu tiangnya ya.
1: Betul. Tapi kalau bisa kita lihat ya di Jepang sana ya, itu kan orang apa pacaran sampai dibayarin deh.
0: Iya.
1: Saking katanya gak ada yang berani buat pacaran keturunan, juga.
0: Iya.
1: Bener. Utamanya mungkin para cewek-cewek ya, karena saya sering ngedengerin nih, kayak ada salah satu yang pernah ngobrol juga, katanya dia benar-benar trauma sama kehidupannya, jadi benar-benar nggak mau pacaran, jadi nggak mau pacaran di bukan pacaran langsung, tapi nggak mau berkomitmen, enggak. Jadi benar-benar, nah menurut aku sih lebih bagus, aku masih mengapresiasi orang yang gak mau pacaran karena benar-benar gak mau beresiko.
0: Nah, bagus juga kayak gitu.
1: Bener, jadi maksudnya tuh kayak dia tuh gak mau beresiko dalam arti mungkin dia traumanya udah kebanyakan di jadi dia benar-benar trust issue, jadi dia benar-benar gak mau pacaran pun dia gak mau.
0: Iya, itu nunggu Romeo yang baru aja kali.
1: Nah, itu. Tapi kalau mungkin kan ada juga orang yang wah, ini udah hubungan udah lama banget nih gitu kan. Tapi gak berani, tetap gak berani berkomitmen. Nah, itu kita
0: kau pikirin aja deh. Sayang kerugian kamu sih. Apa keuntungan kamu apa deh situ dulu.
1: Kalau
0: deh
1: kita sih sayang waktu sih ya.
0: Iya. Itu jabarkan aja.
1: Dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi.
0: Pertanyaan tadi ya lebih baik ditunggu atau ditinggal sahabat
1: nah,
0: suara.
1: Nah itu keputusan ada di kamu sih. Kalau kita sih nggak bisa ikut campur.
0: Iya. Kan kita sudah di fase selanjutnya.
1: Betul. Kita sih cuma
0: tahu.
1: Kita dari masa depan aja sih.
0: Ternyata pas nikah PR-nya juga banyak.
1: Gak kalah sampai hari ini.
0: PR itu cuma sementara aja.
1: Benar.
0: Ya. Oke. Terima kasih lagi sahabat suara dikirim salam. Tetap dengar kita di 90,1 FM.
1: Yoi.
2: Enak kan kalau cerita? Dengerin terus ya Rabu Cinta di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Ini ada survei, kalau ternyata olahraga running dan jalan santai menjadi cabur olahraga paling favorit di Indonesia sekarang.
1: Nah, ini membuktikan juga sahabat suara kalau buat jalan kaki yang bisa dibilang olahraga paling mudah pun jarang untuk dilakukan.
0: Benar.
1: Pertanyaannya, kalau olahraga yang cocok banget sama kamu tuh apa sih?
0: Kasih tahu sahabat suara. Mungkin buat sahabat suara lagi suka banyak ya Sarol, ya kan? Kasih tahu sahabat suara. Kalau kita jabarkan bingung nanti kita ya.
1: Jangan cabut.
0: Iya. 0811 99 33 901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kalau ngomongin tentang olahraga nih, olahraga itu kan ada macam-macam ya. Ada yang berat banget kayak angkat beban, ada juga yang santai kayak misalnya yoga. Tapi sebenarnya yoga juga gak santai.
1: Yoga tuh kayak, soalnya yoga tuh kan ngatur pernapasan. Itu kalori, ketika ngatur pernapasan tuh itu banget ya.
0: Bener. Dan gerakan dia tuh kan lambat ya.
1: Iya.
0: Gak cepat, jadi bener-bener waduh.
1: Wah, menggitir. Banyak aku ngeliat konten-konten yang pelatihnya Anjas Mara ya.
0: Bener, Anjas Mara tuh yoga.
1: Iya kan yoga.
0: Ada beberapa olahraga yang menjadi tren di tahun 2024. Pertama adalah padel.
1: Oh
0: ya.
1: Mirip tenis.
0: Padel.
1: Betul. Makanya ngomongin yoga lagi ya. Minggu kemarin ada yoga di depan rumah Pak Jokowi.
0: Nah, itu dia. Gabung si Din.
1: Sampai si Din gabung kan.
0: Yang terkejut pemirsa ya kan, tiba-tiba sebelahan sama Pak Jokowi.
1: Iya, betul-betul. Jadi terlanjutnya ada juga glow yoga. Ini adalah kegiatan yoga di ruangan gelap.
0: Gelap. Wah, saya belum pernah coba.
1: Betul.
0: Harus kita.
1: Kalau kamu pengen coba olahraga apa?
0: Kalau aku ya, aku sih pengen pilates sebenarnya.
1: Pilates kayak capek banget ya?
0: Heeh,
1: kelenturan badan soalnya kan? Mahal pilates. Lebih kayak kada mampu ya untuk pilates kita ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia, Suara Fakta.
5: Sahabat Suara, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Aloysius Donantu menekankan pentingnya penguatan jejaring komunikasi di wilayah Kalimantan, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang berdampak pada nilai tukar rupiah. Pesan itu disampaikan dalam forum diskusi bersama insan media dan akademisi wilayah Kalimantan di Malang Rabu hari ini. Menurutnya, dukungan seluruh elemen termasuk media dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu yang disorot adalah kecenderungan sebagian masyarakat yang ikut-ikutan memburu dolar saat kurs bergejolak. Perilaku ini jika masif akan memperbesar tekanan pada nilai tukar.
6: Sementara masyarakat rasanya juga kita harapkan mampu memahami kondisi yang sebenarnya terjadi dan berkontribusi melalui baik itu transaksi menggunakan lebih ke arah rupiah, tidak perlu ikut-ikutan untuk sampai muncul permintaan baru terhadap valuta asing, dan konsumsi juga fokusnya ke konsumsi produk-produk domestik. Kalau Kalimantan hampir pasti produknya domestik, dan memang ini diperlukan dalam kondisi yang saat ini. Pengelolaan transaksi juga kita perlu lakukan dengan lebih bijak. Mana yang perlu kita lakukan hari ini, saat ini, mana yang kita bisa tunda, dan jika memungkinkan menggunakan means of transaction yang lebih aman, lebih murah, tanpa mempengaruhi atau tanpa memberikan tekanan kepada nilai tukar.
5: Demikian Suara Fakta bersama saya Adi Febrian. Nantikan Suara Fakta selanjutnya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara.
1: Aku sudah tanya dia kemarin sama orang yang anu
0: Pilates.
1: Bukan Pilates, yang Hyrox itu. Boleh kayak Joko membawa lain star ya, Bu?
0: Boleh lagi.
1: Aduh, ya, boleh aja sebenarnya aja, tapi jangan sopan jadi. Kuncinya jangan sopan jadi.
0: Jadi bergaul mungkin bisa salah.
1: Sudah sorangan aja gitu.
0: Iya, sorangan.
1: Hyrox sorangan aja.
0: Oh, kan bergaul kalau nanti kan bawa Corsica atau Stanley
1: yang kan nangis. Kalau Hyrox itu kan coachnya kan, ayo semangat, semangat, semangat.
0: Menu hari ini kata.
1: Ayo semangat, semangat. Nah, ini kan bawa Line Star lo. Apa? Apa yang keperjuangkan nih sebenarnya, Jan? Tapi jangan salah ya, Line Star tuh legend loh.
0: Legend.

0: Tapi apa namanya, kalau bisa dibilang kan middle, masih
1: middle.
0: Ya, kan ada di atas lagi.
1: Gitu. Coba di atas lagi, Hyrox dulu coba aja.
0: Hyrox kemarin Agnes.
1: Tanyain
0: paginya.
1: Kamu tanyain lagi. Aku saya udah tanya sama dia. Kamu nanya lagi. Ya dua kali.
0: Sama berarti kita. Sama.
1: Aku nanya Agnes juga. Mau pada Andinya.
0: Aku kan betul akun aku. Wah, Agnes jerkuni weekdays-nya
1: weekdays,
0: tuh.
1: Weekdays, benar.
0: Kan weekdays biasanya weekend. Hyrox weekend
1: biar weekdays. Wah, gila sih kata gila. Gue.
0: Paginya ringkut, Pak, gak bakal
1: penanyaan. Pila-pila bemamai.
0: Pila-pila bemamai karena jelas. Iya, toh.
1: Otot bekerja dari ya.
0: Uyuh, banam kami sudah. Tapi mantap. Hyrox tuh menurutku mantap banget. Soalnya tuh kayak apa ya? Kayak semuanya dibahas.
1: Bener. Jadi kita kayak belajar buat struggling juga sama sesuatu. Jadi ngecapai sesuatu tuh kayak harus semangat kayak kita Hyrox.
0: Bener. Mau deh sesekali nanti.
1: Sesekali.
0: Kemarin dibilang sama Agnes kok budgetnya berapa?
1: Kita harusnya satu kantor ini di.
0: Kita seharusnya ya.
1: Akhirnya aku sama ya. Apip.
0: Kamu tahu aku ajuin barter adlibs.
1: Betul adlibs Hyrox.
0: Masuk kita habis
1: nih. Masuk dari ya, kada apa-apa, Lancer semua gimana apa-apa juga.
0: Es cekek masuk juga. Masuk juga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
3: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
2: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM ada Rian. Aku paling cocok badminton. Soalnya enak. Bikin keringetan dan suruh ngilangin stres habis kerja.
1: Tuh, terus lagi ada siapa lagi?
0: Ada tepung sasa.
1: Astaga, olahraga yang baru aku coba itu yoga. Benar jadi lebih rileks dan pikiran jadi tenang ya sih. Soalnya vibe-nya benar-benar.
0: Temanku dia inisiator ini yoga di atas klotok. Yang klotok yang ada loh situ.
1: Oh, keren gitu, juga ya. Keren juga. Itu harus juga nih kita outing nih.
0: Iya. Baterai tulis pulang kena lah. Jalan lah. Sen lah. Itu aja lon membantunya. Ya, sampai situ cekin dulu lon. Cukup membantunya lah. Kena lagi lon.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Ternyata olahraga itu wajib.
1: Wajib banget.
0: Itu hak tubuh kita.
1: Betul, enggak boleh ditinggal. Bagaimana
0: kita? Tadi aku MCU kan.
1: Oh, MCU, medical check up ya.
0: Ya, terus diperiksa kakiku yang pakai tukul.
1: Tuk-tuk sakit. Apa rasanya dia?
0: Ya, terus diangkat juga kaki. Aman kok lututnya diangkat kan. Agak kencang ya kalau di sini. Oh, kamu sering running? Iya, sering running. Pak bilang aku running. Padahal duduk aja gawian. Tapi biar itu, keren.
1: Biar keren di hadapan mbak-mbak MCO ya. Biar
0: dokter umumnya, oh keren nih mas.
1: Keren, arti kata kadus aku pada heinyin harus olahraga. Ini nah, sadar.
0: Jujur maaf mbak lah, mencari laulun lah. Oke, sahabat suara sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banget yang udah dengerin dari jam 5 sampai sekarang. Selamat beristirahat dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.

0: sampai jam, patah banget nih ending ini, kaget gue. Fade out gitu loh. Masih di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Apa kabar semuanya? Hari ketiga di minggu ini. Kita absen-absen dulu kali ya. Boleh kasih tahu kabar-kabar baiknya di hari ini. Dadah. Ada yang dadadahin gue dari luar studio, sahabat suara. Boleh dong kasih absennya dulu di 0816-114-1014. Gue bakal spill beberapa lagu dulu. Apa sih? Coba sini ngomong di sini coba.
1: Apa sih? Apa sih? Abonku.
0: Kalau pulang gak usah itu, gak usah kalau pulang.
1: Gak apa-apa.
0: Lagi ngobrol

0: sama orang yang jam segini udah pulang biasa. Katanya party people. Ada PD aku Butika. Yang lain boleh absen-absen di 0816-114-1014. Kita ke playlist dulu sahabat suara. Gue punya rhyme lo deh. Bersenja gurau.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beril Rasan Devi di Nongkrong bareng Beril. Gue tuh kan kemarin kedatangan tamu ya, Chance, si teman-temanku yang boy band itu. Ya, gue jadi anggota kelima lah bentar lagi. Tapi gue tuh sama mereka ngomongin hal-hal yang bikin kita off pas first date. Nah, ini penting banget nih. Karena penilaian kita itu kan masing-masing kan pasti beda ya. Kita punya faktor gitu, sahabat suara. Kita punya selera tersendiri. Kalau kata orang, selera sih. Ntar gue nyari mouse dulu. Bisa jam berapa, Dam? Oke. Biasa ngobrol. Absen dulu deh. Ada dari... siapa nih? Ada dari Dinda. Hai Dinda. Dinda mau laporan traffic, dia lagi daerah Pasar Minggu. Lancar kok kak ke arah Depok. Oke, hati-hati. Kalau udah sampai rumah kabarin ya. Rumah kamu di Depok. Kemarin gue menemukan hal yang aneh juga di Depok. Apa ya? Gue lupa deh. Ntar kalau gue inget gue kasih tahu. Warga Depok, mana suaranya warga Depok? Terus ada juga dari Thomas. Waduh, Alpha Edison gak nih? Thomas sudah sampai rumah di daerah Sawangan. Wah gila, pendengar gue rumahnya dekat alias. Selamat beristirahat Thomas. Buat kamu yang masih di jalan, kasih tahu posisi kamu di mana dan keadaan trafiknya seperti apa ya. Di luar Jakarta juga boleh dong. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan mungkin ada yang gak kedapatan frekuensinya suara tapi lagi dengerin juga di website atau di TikTok. TikTok juga bentar lagi gue akan live ya di TikTok iswara.network, jadi stay tune di sana. And gue lagi ngomongin soal hal-hal yang bikin kita off pas first date. Kalau sekarang tuh lagi rame banget di threads atau di Twitter, date cancelled. Apa sih yang bikin kamu cancel date kamu, nggak jadi gitu? Kalau di sini konteksnya tuh kayak date cancelled soalnya dia Taurus gitu misalkan. Date cancelled soalnya dia Gemini. Date cancelled soalnya dia jemput pakai mobil bapaknya. Nah, bisa tuh. Kasih tahu ya kalau dari gue dulu deh, Date cancelled soalnya dia ngomongin mantan mulu. Off banget gue jujur. Gue malas banget deh kalau ketemu orang. Kan itu kan konteksnya ngedate ya, mendekatkan diri gitu lah kita sama maksudnya mendekatkan diri sama masing-masing gitu, gimana sih bahasanya ya? Mendekatkan diri sama first date kita gitu. Harusnya kan fokusin orang lain ya, temen kek atau sahabat. Kalau ngomongin mantan kan konteksnya kan sama-sama cinta gitu ya. Sama-sama di percintaan. Tuh gue off banget tuh. Gue ya udah, kalau lu belum move on dari mantan lu ya, gak usah diomongin, bro. Kalau belum move on, ya mending gue gak maju gitu, daripada ntar gue udah maju, ya kan? Terus kayak lu masih ngomongin mantan, kan gue bete sendiri gitu pas jadi pacar lu nanti. Kalau lu apa? Date cancel. Kasih tau ke gue, masuk ke TikToknya iswara.network. Abis ini gue langsung live ya, sahabat suara. Gue mau muterin lagu dari Wijaya 80 dan Sal Priyadi. Bulan, bintang, garis menyilang. Station on iswara, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Beril. Sama Beril Rasan Davi. Yang bakal on air sampai jam 10 malam. Masuk ke TikTok live-nya iswara.network, tinggal komen aja di sana, oke? Okay?

4 FM, suara-suara warga Indonesia, ditemenin Beryl. Sokin yo. Date cancelled. Nah ini di WhatsApp dulu gue bacain ya. Gue sekarang lagi live TikTok juga, mending lo masuk ke TikTok ya. Punya TikTok gak lo semua, ha? Dari Virgiawan. Date cancelled. Ternyata dia udah punya pacar di tempat kerja barunya. Orang tuh kenapa sih udah punya pacar masih nyari pasangan baru? Aneh lo semua. Gila. Ardi, yang bikin cancel date, diajak deep talk atau discuss sesuatu, dianya malah main HP, scroll-scroll, apalagi outfit. Buat ngedate cuma asal-asalan. Oh, ini off sih. Gua offnya lebih ke main HP mulu. Ngapa lu? Admin lu. Ada Dewa dari Bogor. Oh, tapi dia lagi di daerah Deplu, arah Bintaro. Masih padat merayap Deplu, congrats. Laut Deplu adalah kayak lewat apa ya? Nggak deh pokoknya. Apalagi lagi ada pembetulan jalan tuh, setahu gue Deplu dan sekitarnya Pondok Indah gitu ya. Katanya Dewa nih ya, buat semua penyiari suara, terima kasih udah setia nemenin gue di mobil dari pagi hingga detik ini. Sekarang sudah mau meluncur arah balik ke Bogor. Hati-hati ya. Mau lagu Noah Langit Tak Mendengar? Coba ntar gue puterin, gue masukin playlist, oke? Okay? Hai semuanya, lagi nonton di TikTok dari All Ye di TikTok. Date cancelled, dia bawa suaminya. Aduh aneh lagi, bawa pacar aja udah janggal, gimana bawa suami. Dari date cancelled, tiap diajak ngobrol suka hasbun. Contohnya, mungkin gue bisa ngasih contoh ya, mudah-mudahan kita satu suara, satu kepala gitu ya. Misalnya ngomongin musisi gitu ya. Lo suka lagi dengerin apa nih gitu. Oh iya gue lagi dengerin Kunto Aji. Sama Sal Priadi gue lagi suka banget lagi gitu. Oh iya, emang lagu Sal Priadi apa yang paling lo sering denger? Yang Evaluasi? Salah. Itu Hindia. Misalkan gitu. Depreso. Selamat malam manusia-manusia lemah yang baru dikasih pap udah berharap mampus lo, kena lo dari Depreso. Bener sih. Lo tau gak, papnya itu di broadcast tau gak, di WhatsApp. Jadi bukan lo doang yang terima pap gitu. Jadi jangan gampang berharap, ntar lo nya sendiri yang sakit. Uci, date cancelled. Belum apa-apa udah minjem duit. Aduh. Kemarin juga ada yang sempet bahas sih, date cancelled. Karena dia bilang, kamu bawa cash gak? Nanti aku transfer. Kalau menurut gue pribadi itu masih gak apa-apa. Karena kayak, oh dia menunjukkan responsibility dia. Mungkin kayak gak bawa cash, memang dia orangnya emang jarang bawa cash gitu. Dia orangnya imani banget gitu mungkin ya. Ada orang kayak gitu soalnya, gak pernah bawa cash. Gue pernah ada momen kayak jarang banget bawa cash. Marlina, hai kabar, hai Marlina, welcome back. Kasih tahu ke gue, date cancelled versi lo apa? Bebas ya, sebabnya boleh yang dari yang receh, dari yang serius-serius banget. Boleh-boleh bebas ya. Gue udah lama banget gak muterin lagu ini, jadi stick around. 101.4 is suara warga Indonesia. Masih sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Dan sekarang semuanya masuk ke TikTok live di iswara.network. Dan buat lo yang udah yang lagi nonton, boleh sambil ditap-tap layar kali ya. Jadi kalau misalkan di TikTok tuh lo bisa ambil komen-komen, ntar gue bacain. Terus kalau misalkan lagi lagu, gue masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang di TikTok. Jadi buruan masuk, username-nya @iswara.network. And I'll see you there. Let's go. Never.

0: semuanya.
1: Jauh darimu.
2: Saya Bim-Bim, thank you. Padahal nyanyi kakak.
0: Sahabat suara, Beryl Hasan Afif masih menemani kamu di Nongkrong Bareng Beryl. Ngomongin date cancelled, orang-orang pasti first date-nya tuh ke-cancel gara-gara macam hal ya. Ini tuh sama date cancel sebenarnya sama kayak red flag gitu. Apa yang bikin pasangan lo, specifically di first date kalau kali ini, oke? Kalau kata Art Nelat, date cancel, rokoknya garpit, waduh. Misalkan nih, set ngedate di Union PS ya, set. Selamat datang, Mas, Mbak, gitu ya. Buat berapa orang? Cowoknya bilang, dua. Oke. Okay. Mau di smoking atau di non smoking? Di smoking ya, Kak, gitu. Oke. Okay. Set. Kamu emang ngerokok ya? Iya, oh aku sih enggak apa-apa banget sama cowok ngerokok gitu. Oke, okay, terus dikeluarin. Set. Biasanya mulut, kalau mulut kalau orang rokok garpit gitu ya. Mulutnya masih gini. Enggak, itu bukan garpit. Beda garpit sama filternya. Tapi ada juga orang yang rokoknya yang enggak pakai filter kan. Gara-gara tembakau yang masuk-masuk ke mulut. Bete sih. Uut, first date di musola. Abis ngaji, soalnya pacar pertama tetangga rumah, Masya Allah. Terus lanjut gak sama mantan gebetan kamu yang, bukan mantan sih, gak tau gue dia lanjut apa enggak, cuma lanjut gak akhirnya. Ada RZL Shop, lu ngopi biar ngopi. Kita masuk ke WhatsApp dulu ya. Malam Beryl, gue Reti. Dulu sebelum nikah, gue pernah ilfil gegara pertama kali ngedate tuh cowok langsung ngomong, siapa tahu kita jodoh. Tapi gak mau jujur terbuka ngomong kerjaan dia apa. Ya, gak fair dong. Lo berani gak?

gitu ya, mengenai jodoh-jodohan, tapi dianya gak mau terbuka. Gimana visi tersebut mau terwujud? Tapi menurut lo pertanyaan soal kerjaan tuh penting gak di first date sih? Penting gak? Perlu gak sih nanya kerjaan di first date tuh? Kalau menurut gue sih penting gak penting ya? Karena sama hal pekerjaan juga gak terlalu mempengaruhi sifatnya dia lagi. Tapi tergantung ya, kalau emang dia punya kerjaan yang janggal ya kita harus tahu, daripada ntar udah lama berhubungannya gitu, abis itu kayak taunya dia tukang pencet tombol nuklir gitu misalkan, kan susah gitu kan, kayak gimana nih gitu. Tapi emang statement siapa tahu kita jodoh tuh janggal sih menurut gue. Karena lo udah kepedean menurut gue di situ. Lo ngedate pertama kali sama orang. Gue aja nih ya, kalau ngedate pertama kali gue nggak berani yang kayak ntar ya kalau misalkan kita udah jalan, kalau kita udah serius dan nikah nih, nenen nggak. Karena kan first date itu basically lo perkenalan tau. Perkenalan lo pertama kali itu pas first date tuh perkenalan, nggak. Bahkan gue consider first date gue tuh nggak ngomongin soal percintaan, malah ya kenalan aja, kayak kenalan sama teman, oh gini apa segala macam, terus lanjut chat. Nah, abis first date chat berjalan tuh masuk tahap 2 tuh, karena once lo lanjut chattingan berarti dia udah suka sama lo, dia udah suka sama pribadi lo di first date gitu. Kalau udah first date ngomongin siapa tahu kita jodoh, janggal. Nongkrong di mana sih lo? Gitu sahabat suara. Lini lu emang soal ginian, megang gue beginian mah. Hai Bear, selamat malam. Kalau soal date cancelled ini baru banget 2 minggu yang lalu. Oke, ini gue masukin ke BTS ya karena cerita lo panjang, jadi stay tune. Jadi buat lo yang lagi di perjalanan atau enggak yang udah sampai rumah, silakan buka TikTok. Masuk ke TikTok live iswara.network sekarang, gue gambar-gambarin lo ya. Enggak ya, lagi di jalan kalau enggak nyetir buka TikTok ya. Dan yang lagi nyetir jangan. Kalau lo nyetir terus enggak ada penumpang gitu, enggak ada yang gantiin, ya udah lo berhentiin mobil lo lah. Yaelah, pulang ke rumah juga besok pulang ke rumah santai. Yang penting buka TikTok iswara.network dulu. Kita lanjut ke playlist ya sahabat suara ya. Jadi ini menemani lo yang lagi nyetir di jalan atau yang mungkin masih di kantor. Cari apa sih, Bang? Jam segini masih di kantor? Jaga kesehatan. It's from Baras Suara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, yes, betul sekali. Menyiarkan nongkrong bareng Beril, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. What's up, what's up? Ntar deh gue pengen punya backsound yang agak-agak semangat dikit ya. Hai sahabat suara lagi di jalan, halo, pulang kali. Emang katanya pulang kali bang? Oh iya, hati-hati ya, hati-hati ya. Update dong, update dong. Gue sekarang juga lagi live di TikToknya di suara.network. Absen-absen dulu nih yang lagi komen-komen. Ada Zufi Zisi, ada Butik, ada Big, ada Arde, ada Dari. Kita tuh lagi ngomongin soal date cancelled ya. Date cancelled, ceweknya ada banyak. Taunya dari mana Dar? Boleh cerita gak? Siaran bang, bukan kerimbat Mahsan. Gampar ya. Keren suaranya, thank you Huda Bey. BT malam ini 200 ribu likes ya, thank you. Date cancelled. Ini tuh sebenarnya lo bisa ceritain soal pengalaman first date lo yang paling absurd, bisa first date lo yang bikin lo ill feel, bisa. Oh, gue pernah first date. Date cancelled. Dia punya tato, tapi nggak sampai situ doang ya. Dia punya tato, fine, nggak apa-apa. Tapi tatonya, lo tau nggak sih font yang huruf sambung terus italik gitu, terus tatonya dia itu full dari kayak pergelangan, dari sikut tapi bagian dalam ya, bagian dalam sampai ke pergelangan tangan. Tatonya apa, tulisan apa, tulisan nama lengkapnya dia. Maksud gue, itu jenis tato yang gue gak suka gitu. Gue tato itu gue gak suka. Fontnya baru, fontnya estetik alias. Tapi sempat lanjut sih berapa lama gitu sama dia. Cuma kayak, tapi di luar itu personalitinya oke. Kata Arnelat kalau tatonya font Comic Sans, gak apa-apa kalau bentukinnya dan apa. Tapi gak sepanjang itulah maksud gue. Apa ya, date cancelled. Date cancelled. Jadi gini, gue udah, ini gue nembak ya, gue udah nembak jam 3 sore. Jam 10 dia ngechat gue gini, maaf ya kata mamaku kita gak boleh pacaran. Zap. Itu SMP BTW. Menurut lo bilang ke nyokap lo. Maksudnya kayak ya udah santai aja, gak usah terlalu diumbar ke nyokap gitu loh. Ya oke, ngerti sih ada beberapa orang yang cerita ngobrol sama nyokap gitu, tapi ya oke. Ya udah, jadi gue pacaran

jam lama dia. Lama. Kasih tahu ke gue, date cancelled lo kayak gimana? Sahabat Suara boleh yang kayak absurd banget, atau yang kayak anjir gue gak nyangka lagi dia begini orangnya gitu. Kasih tahu ke gue, komen di TikTok live-nya iswara.network. Kita ke lagu barunya Pamungkas dulu. Enak nih. Bahkan ada challenge-nya di TikTok loh. Challenge main drumnya gitu. Karena lo dengerin alunan drumnya susah jujur. Berapa kali kita akan saling memaafkan? 101.4 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Halo Om Beril, aku Vladimir. Aku mau request lagu dong. Judulnya Itu Aku dari Salon 7. Terima kasih.

0: 101.4 suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davi masih mengudara nemenin kamu. Dan sekarang kita masuk ke segmen BTL.
1: Sekarang saatnya
0: BTS.
1: Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: So basically ini adalah segmen curhat sahabat suara. Okay. Ini aku bacain chat dulu deh ya. Masih ngomongin soal date cancelled, okay? It could be in any form. Bisa sebabnya macam-macam gitu ya. Ini salah satunya. Hai Bear, selamat malam. Kalau soal date cancelled ini baru banget 2 minggu yang lalu, jadi gue kenalan sama cowok dari dating apps. Spill dating apps dong. Soalnya tiap dating apps beda-beda tau, sumpah. Nah, dia ngajak ketemuan kan, lalu secara to the point, dia ngajak split bill. Atau patungan lah ya. Jujur gue sih lebih mending bayar ganti-gantian daripada harus split bill. So, dari situ gue kayak langsung, aduh nggak deh, belum apa-apa, doski udah perhitungan. Langsung gue bilang aja, nggak perlu split bill, aku aja yang nanti bayarin kamu makan, ngopi, kalau perlu bensin sama parkir kamu aku ganti, mampus. Ini akan menjadi sebuah perdebatan gitu. Pro dan kontranya banyak banget soal split bill ini. Kita bahas ya. Ah, kok cewek Omniver cabut dari TikTok? Kepamit. Gini. Split bill menurut gua sebenarnya sah-sah aja kalau gua tim yang sah-sah aja kalau split bill di first date gitu ya. Tapi lo sebagai cowok harus pinter-pinter gimana cara menginterpretasikan kalimat lo gitu. Lo harus pinter-pinter gitu. Misalnya gini ya, udah nih, abis itu kayak lo jangan dong yang kayak, kita patungan ya, coba tadi hitung kamu berapa, kamu berapa. Itu kan aneh ya, kalimat lo tuh aneh kalau kayak gitu. Nongkrong di mana sih lo? Jangan kayak gitu. Nih, kalau mau split bill, biarin lo, gue gak mau tahu deh, di first date itu kalau bisa lo aja yang bayar dimakan itu ya. Biar lo gue gak tahu gimana caranya lo nimbulin memunculkan rasa perasaan kayak gini, next harus gue yang bayar deh kayaknya ke si cewek itu. Gue gak pernah ada teorinya ya si harus kayak gimana, cuma selama ini sih aman-aman aja. Tapi ya karena gue yang bayar, memang first date gue yang bayar. Cuma kayaknya bisa kok pas first date split bill tanpa lo harus ngomong ke si cewek. Bener deh. Iya gak sih? Kalau kayak gitu yang kayak tadi kata si Puci bener nih. Iya, kalau kata si Lucy, the point ngajak split bill atau patungan ya emang bikin ilfil sih. Karena it is not always about split bill. Ini soal cara lo ngomong, cara lo bertindak, gestur lo. Lo harus bisa nimbulin itu, lo harus bisa nunjukin itu. Jadi buat cowok-cowok jangan pernah di first date lo ngomong, ini patungan ya gitu. Jangan. Menurut gue jangan. Tapi gue merekomendasikan lo emang harus punya budget lebih sih untuk first date, oke? Okay? Intinya gitu aja biar gampang sebenarnya. Yang namanya first date kok, lo harus bisa ngasih impression ke si cewek itu. Lo harus bisa ngasih impression yang bagus ke si cewek itu. Gitu. Lanjut, ini ada voice note yang akan gue putarkan. Tapi abis ini deh, kita ke lagu dulu sahabat suara. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

0: nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Let's go. Ini gue baru pertama kalinya di TikTok kelihatan banget mata gue merah, nggak kayak biasanya ya. Kenapa ya? Capek aja sih. Tapi siaran gue itu jadi media gue untuk menyalurkan capek gue sementara sahabat suara. Jadi please banget lo temenin gue yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, masuklah ke TikTok semuanya. Gue cerita apa aja gue terima kok. Karena sekarang ini waktunya kita cerita-cerita. So ladies and gentlemen, please welcome BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.
0: Date cancel. Zaman kuliah. Hari Minggu janjian ke mall, dibawa teman-temannya. Males aja, kan mau kenalan deket ya, masa rame-ramean. Mending gue tidur di kosan aja, hehe. Gue anak sastra, PDKT sama anak kedokteran. Gak jadi pacaran soalnya gue malu. Tiap telpon dia, dia lagi belajar. Kalau dia pek gue lagi nonton TV. Gak match ya, iya sih. Dari rutinitas aja, match alias nyambung. Tapi, iya sih, bete sih kalau first date terus bawa temen tuh aneh sih. Gue termasuk yang aneh, gue akuin. Gue sampai sekarang juga agak nyesel ya. Gue pernah ngedate, first date lah gitu sama anak jurusan sebelah. Ya, emang udah chattingan, cuma kayak belum ketemu aja waktu ngedate-nya untuk pertama kalinya tuh kapan. Ya udahlah, jadilah. Di kampus itu, kampus gue itu kan suka ada olimpiade ya. Terus lagi rame-ramenya, kebetulan fakultas gue lawan fakultas lain, kita dateng lah supporteran. Dia juga dateng si fakultas sebelah, si jurusan sebelah ini, si gebetan gue. Nah, ngedate-nya abis supporteran itu ke kantin ini yuk gitu. Karena di mobil gue banyak banget teman-teman gue juga yang ikutan supporteran ya, di mobil gue semua. Dan si cewek ini beda mobil gitu. Terus kayak yaudah ketemuan di ada satu kantin terkenal lah pokoknya, kantin FIB lah, kantin fakultas, kantin sastra sebutannya. Akhirnya kita ngedate di situ. Ya udah otomatis karena dia udah nyampe, gue nggak enak nih untuk ngedrop teman-teman gue yang di mobil gue itu untuk ngedrop, gue ngedrop dulu di fakulti di kampus gue, nggak enak kan. Jadinya udah gue bawa satu peleton, satu mobil gue bawa ngedate sama gebetan gue. Jadi kayak di kantin sastra itu kita bertujuh lah, gue sama gebetan gue sama teman-teman gue 5 orang. Itu gue nyesel sih, ya gue tahu dia nggak nyaman, sorry ya. Gue juga gak suka ngedate tapi orangnya gak bilang-bilang kalau bawa temen. Iya kan, emang janggal, emang suka agak aneh. Sekarang gue akan memutarkan voice.

0: Dia naksir sama 3 cewek. Terus dia bisa macarin beberapa cewek sekaligus. Wah, itu udah ilfeel dong gue.
1: Cet, ganteng loh.
0: Terus ada satu hal yang bikin gue tuh ilfeel itu bener-bener tuh.
1: Yang ketiga.
0: Gue mau cerita aja, gue udah ketawa sebenarnya.
1: Yang ketiga nih, apa nih?
0: Jadi yang bikin gue ilfeel adalah isi mobilnya, isi interior mobil dia tuh Hello Kitty semua.
1: Ih, mampus, bener. Bener tebakan gue Hello Kitty. Beneran tebakan gue Hello Kitty.
0: Aduh, gue ngakak banget.
1: Allahu Akbar.
0: Ya udah, akhirnya terus gak lama kemudian tuh dia nembak gue. Tapi dia nembaknya itu pas ini abis wisuda aja kita jadiannya gitu. Kayak, aduh, gak bisa nih, gue gak mau buang-buang waktu. Sorry ya, thank you. Terus gue tuh langsung ill feel gitu. Karena, oh gila, ngapain gue dibuang-buang waktunya cuma buat nungguin lu gitu. Gue mendingan sama orang yang udah pasti-pasti aja gue mah gitu loh. BTW, kayaknya sampai itu aja dulu ya cerita gongnya. Karena kalau gue terusin ini bakal jadi podcast ber BTW.
1: Betul, betul, betul. Thank you. Thank you, Dar. Udah yang kedua sih, dashboard Hello Kitty itu.

jembatan nih di depan Wisma Emera. Dan kaca belakang mobil berstiker tuh udah jarang banget. Jarang. Stiker We Are The Yellow Jacket, terus Real Men Use Three Pedal, terus stiker apa lagi ya yang sering Mekar Sari. Udah jarang. Orang mobil belakangnya, kaca belakangnya berstiker tuh udah jarang banget. Baby on board. Nah, kalau itu pengecualian ya guys ya. Mungkin itu fungsionalnya aja. Mungkin itu mengingat

0: Yeah. 2019 deh kayaknya lagu ini tuh kayak naik lagi ya gak sih? Kayak semua party muterin Reza Artemevia, Lucy in the Sky, Duck Down, Lawson gak ya? Gak ya? Oke. Okay. Kita masih ngomongin soal hal-hal yang bikin first date lo cancel. Yeah. Ini ada voice note yang akan kita dengarkan. Tadi udah ada beberapa. Ini dari Emir. Masuk Mir. Awas lo kalau gak gong. Ini yang di TikTok dengerin ya. Ini Emir biasanya gong. Kalau gak gong, gue akan blok WhatsApp-nya dia, oke? Okay? Masuk Mir.
1: Mir, gue pengen cerita date cancel gue waktu SMA. Jadi yuk, gue kenal sama anak sekolah tetangga gitu kan. Misalkan ya pokoknya ada satu daerah lah sama
0: gue. Ya, sekolah tetangga lah ya, ya, ngerti gue.
1: Ini salah satu sekolah yang cewek-ceweknya itu terkenal cantik.
0: Wait. Gor. Texas.
1: Gue kenal dia 70. dari SMP ya, dari teman-teman gue gitu, satu tongkrongan gitu. Cuman gue enggak begitu akrab lah sama dia. Pas SMA gue mencoba untuk deketin dia.
0: Okay.
1: Di gue SMA kan tuh tahun 2014 ya, itu kan udah masuk Android kan, udah ada
0: touchscreen,
1: udah ada Line kalau nggak salah. Okay. Ya kan, orang-orang tuh pakai Line, sedangkan gue masih pakai BBM.
0: Get rich,
1: BBM-nya BBM Gemini.
0: Anjir.
1: Injection lagi.
0: Anjir.
1: Yang si DMA
0: kayak gue.
1: Ya kan, gue chat dia dari BBM. Emang agak udah dari situ aja udah janggal tuh kan. Tapi dia masih respon gue. Sampai akhirnya tuh udah asik. Terus dia malam minggu, dia bilang dia lagi jalan. Gue tanya jalan kemana. Dia bilang ke Bledas Senayan gitu kan.
0: Senayan?
1: Nah, terus gue kan saking excitednya, gue ngomong gini, gue susul dong gitu.
0: Which PD?
1: Gue susul dong. Katanya boleh, katanya datang aja gitu.
0: Lampu hijau. Nah,
1: kebetulan dia juga lagi nongkrong sama teman SMP gue, waktu gue SMP teman gue juga cewek gitu kan. Si ini juga ngajak lo nih gitu, kata okay. Cewek. Woi, cocok dong. Nah, tapi karena gue terlalu excited, gue tuh kayak bingung. Waduh, ini pertama kali gue ngedate cewek grade A lah ibaratnya di era itu.
0: Sorry gue potong ya. Di era itu anak-anak SMA, anak-anak SMA gaul tuh ya. Foto-foto roknya span, pakai seragam rok span, pakai pasmina. Nggak tahu, mudah-mudahan lo seangkatan sama gue. Pakai pasmina, gue nggak ngerti pasminanya buat apa. Kayak cuma dikalungin gitu. Terus senyumin tuh kayak. Enggak yang senyum gigi kelihatan, enggak senyum aja gitu. Senyum gitu. Oke, lanjut.
1: Kayak enggak pernah ada cewek kayak gini di sekolah gua. Terus sampai akhirnya
0: sekolah lu di mana sih?
1: Itu gua ngajuin buat nyusul itu jam habis maghrib kalau enggak salah. Terus sampai jam 8:30 gua masih di rumah, biar gua saking bingung gua pakai baju apa. Terus sampai ditanya, jadi nyusul enggak gitu. Gue di restoran ini nih gitu. Iya udah deket, padahal gue masih di rumah, biar masih di rumah. Terus akhirnya jam 9 gue jalan motor gue mogok, motor Shogun tahun 2001
0: baru
1: mogok
0: baru.
1: Akhirnya gue, dia marah-marah sama gue, abis itu udah nggak jadi jalan. Gitu Ber, kalau gue date cancelnya gue yang berulah gitu Ber.
0: Memang ini yang harus ngomong date cancelled adalah cowok date cancelled karena dia bawa Shogun gitu ya. Gue nggak tahu lah konteksnya gimana ya, dia menilai lo gimana, apakah karena telatnya, apakah karena Shogunnya, apakah karena BBM-nya, BB Gemini lo. Tapi men, yang paling penting ya, kalau dari gue ya, itu masalah yang poin kedua, masalah waktu sumpah. Kalau misalnya lo gak telat mah, mana-mana aja. Bukan jadi lo yang salah kalau lo gak telat gitu. Jadi ya karena telat kan, emang karena telat. Shogun gak masalah kok, kalau emang dia ceweknya bener, Shogun lo nggak masalah. Ngedate pertama pakai Shogun nggak masalah. Jangan kayak temen gue ngedate pertama pakai mobil, ngedate kedua pakai mobil, ngedate ketiga pakai mobil, giliran ngedate keempat bawa motor dilempar batu. Demi Allah. Ada gue punya cerita. Gue pengen telepon temen gue deh. Boleh nggak ya? Ini temen gue yang dia ngedate terus dilemparin batu anjing sama ceweknya. Tar. Gue chat dulu. Dia pernah dilempar batu, tapi bukan gara-gara dia bawa motor, gara-gara dia telat jemputnya. Tapi dilempar batu, buset kata gue. Depan gue dia dilempar batu. Cabut lo, buset. Kayak ngelemparin kucing. Hai Joel. Seru banget topiknya hari ini. BTS-nya juga seru banget sahabat suara. Tapi ya, first date itu adalah ya melatih kita untuk setia sama satu cewek gitu loh. Jangan sampai gara-gara first date abis itu ditolak. Bawaannya lo kayak pengen, cewek mah jangan cuma satu, tapi tiga. Seperti lagu berikut. Siapa yang mau madu tiga? Triad. Hey! Let's go!

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Iris, gejolak kaula muda. Masih di suara-suara warga Indonesia. Menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Sekarang saatnya BTS Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
3: Yes.
0: Hai Kak Beryl, ikutan topik ya. Oke, aku minum dulu bentar. ASMR minum.

cancel ngajak makan ramen, tiba-tiba dianya kesurupan. Nih, lo ngajak gebetan lo nih, sayang makan ramen yuk, sampai tempat ramen dia kesurupan, bion. Gak kepikiran gue. Jadi, cowok ini tuh stranger, kenalan di Transjakarta. Oke. Singkat cerita dia ngajak makan pulang kerja gitu, oke. Terus aku ajak lah makan yang dekat rumah. Dekat Penfield rumahnya. Kamu anak Penfield, oh dekat Strada dong. Terus dia milih makan ramen dan duduk di luarnya. Oke. Terus pas makannya datang, tiba-tiba dia langsung kerusuhan gitu. Gimana nggak kaget coba? Pas udah sadar, aku nanya ke dia, kak tadi kenapa? Terus dia bilang, ada yang masuk ke gue, ngasih tahu kalau lo itu orang baik, auranya positif, bla bla bla. Dan langsung aja aku minta bill karena pengen cepat-cepat kabur dari cowok aneh itu. Aduh, kalau diinget-inget bikin malu banget. Gue punya teman yang modelan kayak gitu juga sih sebenarnya. Boleh nggak sih lo spill namanya siapa? Takutnya itu teman gue, karena dia punya yang kayak. Dia lagi nongkrong nih, temen gue nih lagi nongkrong nih satu kayak. Lagi ngobrol enak-enak.

0: skizo kan masuk ke mental. Nah kalau ini kan kesurupan. Kalau konteksnya kesurupan, soalnya gue di kepala gue tuh langsung ke teman gue yang tiba-tiba gitu. Jadi gini, gue juga pernah deh ngobrol sama teman gue di telepon deh. Halo.
1: Halo.
0: Nah, ceritain deh teman kita.
1: Yang mana ini?
0: Kita yang nginep di hotel bertiga.
1: Nomor 2.
0: Ceritain singkat aja.
1: Yang teman kita, ya intinya kita habis minum. Terus sudah sangat-sangat
0: sadar.
1: Bertiga dan teman kita satu itu ngomong.
0: Gini, gue jelasin dulu ya sahabat suara. Jadi gini, kamar hotelnya itu tuh kita bertiga, kita habis nongkrong lah apa segala macam. Terus makin malam kan obrolan makin gak jelas. Tapi ini lebih gak jelas lagi. Jadi kamar mandinya itu kaca buram, blindfold gimana ya?
1: Kaca buram ini ya kayak.
0: Iya, lo tau
1: transparan, tapi nggak gitu transparan.
0: Iya, jadi bukan kaca kamar mandi yang transparan, tapi agak ada buram-buram. Tapi kalau misalkan ada bayangan tuh kelihatan gitu. Nah, gue sama si teman, gue boleh sebut nama panggilan lo nggak?
1: Boleh.
0: Nah, gue sama si Uyat nih, ya sahabat gue dari SMA. Kita tuh posisinya lagi di kasur twin bed, jadi dia di kasur kiri, gue di kasur kanan. Nah, teman kita yang satu lagi itu. Depan kaca kamar mandi ya, kebayang lah ya. Terus dia ngomong apa?
1: Ngomong pakai bahasa Inggris.
0: Budi.
1: Ke setannya, karena katanya yang dia lihat itu setannya itu ini orang luar, orang bule.
0: Orang bule.
1: ya sudahlah tuh percakapan dengan bahasa Inggrisnya dia.
0: Oh iya, jadi gue sama dia lagi ngobrol-ngobrol apa segala macam gitu lah. Ngobrol-ngobrol sadar. Terus tiba-tiba dari depan kamar mandi si teman gue yang satu lagi ini ngomong gini. No, that's my friend, it's okay. So you go, not now, you go, gitu. Gue nanya, ini kelas gue sebutin Vino nih, kalau Vino denger nih ya, lu janggal saat itu. Terus kayak Vino ngomong, pas gue masih Uya tanya, lu kenapa Noy? Ah udah, tadi ya agak bule sih dia, cuma gue udah ingetin ke dia udah.
1: Gitu. Jangan, apa-apa.
0: Iya.
1: Jadi itu posisi gue sama lu kayak ya gue far sama sih.
0: Colek-colekan. Tapi sebenarnya bukan itu yang pengen gue tanyain. Gue minta lo ceritain soal kejadian lo sama gebetan lo itu atau sama pacar lo yang pas dilempar batu dulu.
1: Dari setan. Kok enggak jadi
0: di situ? Enggak, tadi sebelumnya kebetulan soalnya si Maca ada sahabat suara juga, dia cerita. Dia kenalan di Trans Jakarta. Terus diajakin ngedate ke ramen. Di ramen dia kesurupan.
1: Kok janggal?
0: Itu pas kesurupan, abis kesurupan si cowok bilang ada yang masuk ke gue, ngasih tahu kalau lo itu orang baik, auranya positif. Terus gue nanya inisialnya apa? R.
1: Wah,
0: ada orang ngomongin orang di on air, coba lu ceritain. Nah abis itu kan ngomongin first date kan. Nah itu kan lo udah date kesekian, tapi itu yang paling nyantol di pala gue, date lo yang dilempar batu itu gimana sih ceritanya?
1: Aduh, ini punten, sebelumnya gue minta maaf dulu nih yang
0: dengar
1: buat yang pernah sama gue.
0: Yeah.
1: Maaf ya gue cerita ini.
0: Yeah.
1: Maaf ya, bukan maaf, nggak, sebenarnya nggak ada maksud apa-apa, cuma jadi cerita masa lalu. Gue lu yang ini menurut gue ya, sorry kalau gue salah, dan seingat gue itu gue lupa di keadaan itu memang kayak entah lagi berantem atau gimana. Terus ya itu gue kayak seingat gue di situ gue telat jemput,
0: jadi lagi di gereja.
1: Iya. Ya sudah.
0: Nah di chat mungkin, di chat gimana, di chat gimana, kan lu otw, dia sambil marah-marah di chat dong. Terus
1: lupa gue kayak di situ, kayak sebelumnya kok gue habis nongkrong deh kayaknya. Terus emang gue kayak maksa buat jemput, terus telat, terus kayak dia nunggu lama, ya udah dia marah-marah. Ingat gue seperti itu. Maaf nih kalau salah ya.
0: Nah, oke, lo parkir nih, set udah nyampe, akhirnya telat berapa lama?

0: sholatnya berapa lama gue lupa.
1: Setengah jam ada?
0: Gak inget.
1: Lebih-lebih gak?
0: Telat? Kayaknya
1: ya. Lebih, pokoknya telat banget lah itu ya.
0: Iya, kayak. Iya. Gue naik motor.
1: Oke, lu naik motor. Dah, lu parkir nih depan gereja.
0: Gue gak parkir.
1: Oh, lu di motor tetap?
0: Iya, sambil ngebujuk dia untuk kayak udah ayo bareng sama gue.
1: Halo.
0: Gak macam, gue minta maaf.
1: Di chat dia marah-marah tuh.
0: Singkat gue kayaknya ya.
1: Dia marah-marah. Nah, marah-marah udah keluar kebun binatang apa segala macam tuh kan. Gue inget banget anjir lu cerita.
0: Kayaknya gue agak lupa tuh. Nah, terus gue sambil minta maaf sambil jalan. Dia sambil jalan ke arah buat naik kendaraan umum.
1: Oh, jadi dia nggak mau balik sama lo naik motor?
0: Enggak, tapi gue paksa segala macam bla bla bla. Ada dia lempar batu ke motor gitu.
1: Oh, jadi lo standby di motor, dia keluar gereja.
0: Gue sambil jalan, jadi gue minta maaf kayak
1: drakor. Dracin ya?
0: Gue gak tahu.
1: Nah, jadi lo nunggu di motor, sedianya keluar sambil marah-marah. Terus dia ngambek, gak mau naik motor lo.
0: Dia di seberang jalannya ya, pokoknya dua jalur mobil, dua jalur kendaraan lah. Dia di seberangnya, gue di seberangnya. Jadi gue minta maaf, yaudah. Kayak, ini karena dia emosi, bahwa-bahwa yaudah jelas, lempar batu. Seingat gue seperti itu.
1: Yang lo inget nih? Jadi yang lempar batu ke lo, ada yang kena gak ke lo?
0: Ya ada, gak kena motor, gak kena ini kok.
1: Oh, tapi berapa batu yang dilempar kira-kira? Lo ngeliat gak?
0: Sekali doang.
1: Oh, sekali doang.
0: Gak usah banyak-banyak, Pak.
1: Sambil ngomong apa? Dia sambil ngomong apa ngelempar? Ngelempar batu dia sambil ngomong apa? Anjrit lo apa? Telat lo gitu kan? Apa gimana?
0: Itu gue lupa, jujur. Jujur gue lupa dia marahnya gimana gue lupa jujur.
1: Temen gue kayak maling di situ ngelihat, nggak tahu soalnya di pala gue tuh masih terpartri bahwa kondisinya saat itu tuh kayak dia ngelempar batu sambil telat lo, udah diem lo, cabut. Terus kayak maaf.
0: Nah, di situ gue nggak sendiri soalnya gue lupa sama siapa ya?
1: Sama gue.
0: Sama lu ya?
1: Iya
0: kan, soalnya kan gue pacaran sama adenya, lu pacaran sama kakaknya.
1: Gue gampar lo, gak sampai ke situ lo ya.
0: Lah, ya kan.
1: Udah. Ucuman. Udah, oke. Thank you ya bro. Ntar main PS kita. Kabarin WhatsApp. Ntar main PS kita. Deh. Udah. Udah, gue mau ke lagu dulu durasi ini.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Dah. Ya gitulah. Ngeplot sih. Ya jadi ya, ini kita bersahabat lah berdua dari SMA. Mantannya dia adalah adenya, mantan gue adalah kakaknya. Gitulah pokoknya. Kita kelaku dulu sahabat suara. Nah, tapi gue kayak sekalian pamit deh di on air. Thank you buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 8 malam. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati. Watch out for kendaraan-kendaraan yang lebih besar. Dan blind spotnya juga diperhatikan ya. Kalau deket truk ini gue belajarlah dari beberapa kejadian gitu ya. Ada beberapa sisi dari truk yang blind spot gitu. Jadi lo harus pinter-pinter posisiin kendaraan lo kalau buat lo yang nyetir. Terus yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Besok kita berjuang lagi di hari Kamis. Nonton gue siaran juga. Nonton lagi. Dengar gue siaran juga dari jam 8 sampai jam 10 malam setiap Senin sampai Jumat. And it's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

Suara Warga Indonesia.

0: 101. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
4: Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan Islami.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin Rama Adi di Suara Seru.
2: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jumpa lagi minggu depan. Bye.
3: Singkat, padat, kadang kau adat.
5: Singkat, padat,
3: bulikan. Kadang kau adat.
5: Singkat, padat, kertau adat. Singkat, padat, kertau adat.
3: Kali ini
5: suara jumpa lagi kita bersama berdua. Apa jumpa lagi kita bersama berdua?
3: Iya, apa sih camuhnya mau ini? Kada profesional.
5: Singkat, padat.
3: Hanya malam tadi kita dipadahi kayak apa yang bagusnya?
5: Kayak pejar.
3: Minum banyak putih dulu.
5: Ya, hari ini tanggal 21.
3: Yes, yes, yes. 21 Mei. Semakin dekat
5: dengan
3: hari
5: hari Jumat.
3: Iya, betul sekali. Yang mau request boleh, sahabat suara kita udah live juga di TikTok iswara.bjm. Kasih tahu lagu favorit kamu sambil telpon juga enggak apa-apa. Di mana Rama?
5: 0811 993 3901.
3: Lajui.
5: Asik, kena kotonya habis.

0: Kita buka di Suara Seru. Ini kan kemarin ada kabarnya nih sahabat suara, kalau nggak salah itu hari Rabu dini hari ya, tentang dua sepeda motor Suzuki.
1: Dua motor, mobil.
0: Satu mobil.
1: Itu di jembatan
0: Lalak, Sungai Lalak.
1: Jembatan Basit, jurang.
0: Iya.
1: Terbakar. Ternyata satu perempuan mengalami luka bakar dan dilarikan ke RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin. Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas di jalur penghubung Kota Banjarmasin dan Bertokwala tersendat. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas.
0: Apalagi kemarin lihat apinya kayak luar biasa berkobar juga ya.
1: Itu bangkainya apa sih namanya? Yang bekas yang
0: abu,
1: bukan plastik yang dari mobil, dari motor, sisanya tuh nempel di jembatan di aspalnya. Hanya dibereskan semalam. Jadi sempat satu harian tuh dari pagi sampai malam tuh masih adalah nempel
0: kerak-keraknya gitu.
1: Kerak-keraknya ya? Tuh betul, harang-harangnya tuh.
0: Iya. Jadi sahabat suara, emang awal-awal apalagi jam 5 ya, baru aja orang mau mungkin ke masjid.
1: Betul. Itu tengah malam ya, adalah.
0: Tengah malam ya?
1: Tengah malam rasanya.
0: Oh.
1: Sekitaran pukul dari tengah malam sampai ke subuh tadi.
0: Oh.
1: Tadi mobilnya jernya lawan arus dari
0: mobilnya lawan arus.
1: Lawan arus. Jadi seharusnya kan yang jalur dari bawah kan sebelah kiri, kalau kita dari Ansari Saleh ya sebelah kiri. Ini mobilnya dari Handi Bakti sebelah kiri menuju ke turun, menuju ke Ansari Saleh kayak itu.
0: Astaga.
1: Pijatnya dengar-dengar kayak itu. Soalnya mobilnya hadapnya ke situ, hadapnya ke Ansari Saleh.
0: Oh, wah itu bahaya banget.
1: Makanya.
0: Hati-hati ya, sahabat suara ya. Sangat
1: siur sih informasinya kenapa jadi kayak gitu.
0: Karena saksi mata mungkin belum ada yang
1: ketemu ya. Iya, subuh loh, tengah malam kayak itu, mana orang tahu. Mudah-mudahan kalau ada kayak gitu tidak membahayakan pengendara lain lah.
0: Betul sekali. Jangan
1: membahayakan pengendara lain.
0: Betul.
1: Kalau kita apa-apa mungkin berkendara dalam kondisi tidak fit,
0: Bisa jadi
1: apa gitu.
0: Kalau kendaraan lawan arus tuh pun salah ya.
1: Salah.
0: Walaupun dengan space yang lebih kecil, ini mobil. Gede space-nya.
1: Kira satu mobil satu motor, dua motor sekalinya lah.
0: Dua ya.
1: Dua motor satu.
0: Itu
1: mobil.
0: Yang bahaya sahabat suara. Kita lanjut lagi nih, berita selanjutnya nih.
1: Oke, boleh. Ternyata sahabat suara, ini Pemko Banjarmasin perkuat daya saing pasar rakyat hadapi gempuran e-commerce.
0: Jadi di tengah pesatnya perkembangan e-commerce yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan cinta, pasar tradisional dituntut untuk berbenah agar tetap menjadi pilihan ya. Sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, tentunya Banjarmasin perlu nih pemasukan dari situ juga ya Ram.
1: Bener. Jadi pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi ya, tapi juga sumber penghidupan untuk ribuan warga. Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Muhammad Yamin HR mengakui sejumlah pasar di Banjarmasin masih menghadapi berbagai persoalan klasik, mulai dari penataan yang kurang tertib, manajemen pengelolaan yang belum optimal, hingga standar kenyamanan yang masih tertinggal dibanding pusat perbelanjaan modern.
0: Itu ya. Tapi bayangin ya, misalnya ada Acil Jukung di pasar terapung itu yang live TikTok.
1: Sudah ada loh.
0: Sudah ada.
1: Sudah ada live TikTok. Tapi si Din tuh kada pakai keranjang kuning, masuk kartu lah. Setahuku hanya untuk promosi kayak
0: promosi aja, ya. Iya.
1: Untuk live aja. Jadi bukan ada produk yang disematkan kayak gitu.
0: Enggak bisa juga kali.
1: Enggak tahu ya.
0: Ya apalagi kan yang pasti jual buah-buahan, makan-makanan, tawadai.
1: Sama tuh sambil afiliat bawa barangnya.
0: Boleh, harus ada partner.
1: Tapi yang pasti sekarang enak pakai Kris.
0: Nah iya betul, gitu. Bayangin tuh. Jadi kita kayak promosi pasar terapung. Yang nonton pun gak cuma Indonesia mungkin.
1: Iya.
0: Malaysia. Singapura.
1: Apa tuh?
0: Nah, mantap kan sahabat suara, bisa dicoba kayak gitu sahabat suara ya.

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
1: Kita hari ini hari apa?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis. Rencana kamu weekend kemana, Di?
0: Weekend saya
1: Weekend just smiling.
0: Nah, itu dia weekend saya.
1: Just smiling. Weekend just smiling.
0: Kamu weekendnya ngapain, Rama?
1: Weekendnya kayaknya bentar ya, waktu ya. Besok keluar ke sini.
0: Tiba-tiba keluar kota.
1: Enggak deh, enggak ada, belum ada rencana. Ikut arus aja.
0: Eh, berarti itu ya apa namanya? Minggu depan Idul Adha.
1: Iya, Idul Adha.
0: Bulan minggu depan lagi Juni. Juni udah pertengahan 2026.
1: Wih. Ayo bayangkan
0: dik dikduk ya 2026 nih.
1: Dikduk ada tuh.
0: Pikam sih anak dikduk lah anak kuat.
1: Habis mendengarkan
0: kayaknya lebih dak dikduk ikam dah.
1: Habis mendengarkan pidato presiden kemarin kan.
0: Iya.
1: Lucu banget. Katanya gaji guru naik.
0: Eh, hakim.
1: Hakim. Waduh. Gak apa-apa, yang penting kan kita ada himbongnya sedikit.
0: 30 detik lah.
1: Ya.
0: Iya kan.
1: Hakim.
0: Tapi semoga semuanya merata lah deh ya.
1: Semoga biar dari slip of the tongue itu terjadi kabar baik lah ya kan.
0: Iya. Kemarin kan saya typo.
1: Iya.
0: Hakim. Saya ya, jadikan udahlah aja.
1: Bisa kok, keuangan kita kayaknya masih aman kok.
0: Iya gitu.
1: Naik bujuran, amin.
0: Dan khusus Rama dan Adi ya.
1: Iya. Ini berapa? Ah, udah ikut.
0: Jadi ASN juga tapi siaran gitu ya.
1: Waduh.
0: Uhuy.
1: Bayangkan dikem.
0: Uhuy.
1: ASN tapi penyiar.
0: Iya. Uhuy, ya ramal. Himung bakut ya si Din.
1: Bah.
0: Kita bacain dulu, gabung ada Yoga. Mau dengerin lagunya Hindia, Everything You Are.
1: Ada Nadia di Banjarmasin, mau request lagunya Sabrina Carpenter, Espresso.
0: Ada Lutfi, mau dengerinnya Moon Bloom, Ghosting. Dan terakhir ada
1: Lala, mau Yura Yunita, Harus Bahagia.
0: Kenapa harus bahagia sih?
1: Karena Yura Yunita.
0: Yang lain belum tentu harus bahagia ya. Yura Yunita aja yang harus bahagia.
1: Harus, harus.
0: Iya. Ditunggu juga requestnya ya di 0811 993 9010 sahabat suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Halo Sobat Suara, yuk datang dan ramaikan Benua Kristival 2026 di Gedung X Kantor Gubernur Kalsel, kawasan Siring 0 km Banjarmasin. Dari pagi, acara dibuka dengan fun run dan fun walk, lanjut workout bareng yang pastinya bikin semangat. Buat yang punya bakat seni, jangan lewatkan lomba tari kreasi Kalsel dan fashion show kreasi Sasirangan. Suka musik? Ada juga lomba band tradisional kontemporer. Saatnya tunjukkan irama terbaikmu dan jadi yang paling pecah di Panggung Benua Kristival. Sore harinya, keseruan masih lanjut. Ada lomba permainan tradisional, fun jumba, sampai festival kuliner lokal. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang datang ke festival paling meriah di Kalimantan Selatan. Info dan pendaftaran, kunjungi benuakristival.id atau hubungi 0823-5350-8669. Untuk update lengkap, follow Instagram @bank_indonesia_kalsel. Benua Kristival 2026 tanggal 23 sampai 24 Mei di Siring 0 km Banjarmasin. Acara ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.